0: perikanan, ternakan, industri makanan.
1: Datuk Jamawi Jaafar, beliau menyatakannya selepas merasmikan SAEX 2026 di Kota Kinabalu. Kira-kira 200 pempamer menyertai expo tersebut. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
1: Berita seterusnya. Galas tanggungjawab dengan penuh amanah dan berintegriti. Ingatan itu disuarakan Adun Bingkor, Datuk Ishak Ayub kepada pemimpin adat. Ia susulan penahanan seorang pemimpin adat di Keningau bagi membantu siasatan berhubung kes berkaitan pembelian tanah yang didakwa tidak wujud. Datuk Ishak berkata, pemimpin adat juga perlu sentiasa menjaga nama baik serta imej Mahkamah Anak Negeri MAN khususnya dengan mengelakkan diri daripada terbabit dalam sebarang salah laku termasuk rasuah.
3: Saya harap benda-benda itu tidak berlaku lagi di atas lantikan-lantikan yang baru lah. Itu satu peringatan untuk mereka membuat kerja dengan penuh integriti dan secara tulus dan tulus.
1: Datuk Ishak yang juga pembantu Menteri Kewangan Negeri ditemui pemberita pada majlis penyerahan watikah pelantikan Ketua Daerah Dun Bingkor 2026 serah tugas serta ramah mesra kaki tangan MAN kawasan Bingkor. Program Hari Kemahiran Kemas bersama Alpha Gen Talents at Kemas, platform terbaik merapatkan hubungan antara kerajaan dengan masyarakat. Adun Liawan Datuk Nik Muhammad Nazri Nik Zawawi berkata, program tersebut menyantuni semua peringkat umur bermula daripada kanak-kanak sehingga golongan dewasa.
4: Kita nampak pada hari ini program ini menyantuni pelbagai lapisan umur, yang bermula daripada kanak-kanak sehinggalah golongan dewasa. Dan ini saya tengok adalah satu platform yang terbaik.
1: Datuk Nik Muhammad Nazri berkata, menerusi program tersebut, Kemas mendekati masyarakat secara lebih menyeluruh di samping memastikan program dilaksanakan memberi manfaat kepada komuniti. Agensi Antidadah Kebangsaan AADK Sabah akan menjadi penganjur utama program Madani Kita PMK pada 3 Oktober ini di Tawau. Program berkenaan menyasarkan kehadiran sehingga 2,000 komuniti setempat. Pengarah AADK Negeri Sabah Elmaria Chung berkata, PMK turut menjadi platform mendekati masyarakat serta menyampaikan maklumat dan hikmat nasihat berkaitan penyalahgunaan dadah dan akses kepada rawatan dan pemulihan.
5: Mungkin ada yang perlukan khidmat dari segi jika sekiranya ada ahli keluarga yang terlibat dalam masalah penyalahgunaan dadah dan bagaimana untuk mendapatkan rawatan dan pemulihan di bawah fasiliti AADK.
1: Ilmaria ditemui pemberita pada PMK 2026 bersama-sama komuniti Darau at Sepanggar. Penganjuran PMK turut membantu memperkukuh kerjasama antara agensi dan masyarakat dalam usaha mewujudkan komuniti lebih sejahtera serta bebas ancaman penyalahgunaan dadah. Bakat dan pencapaian pelajar diketengahkan kepada masyarakat menerusi Karnival Pendidikan Madani peringkat Pejabat Pendidikan Daerah Sandakan. Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pentafsiran dan Peperiksaan Jabatan Pendidikan Negeri Siti Hamni Ani Hashim berkata, program itu turut menjadi platform warga pendidikan memperlihat hasil usaha sekolah dalam mengasah potensi anak-anak.
6: Ini bagus ya untuk bukan saja ibu bapa tapi seluruh masyarakat untuk mengetahui perkembangan pendidikan yang berlaku khususnya di daerah Sandakan.
1: Siti Hamni ditemui media pada peluncuran Karnival Pendidikan Madani peringkat PPD Sandakan. Karnival itu turut membuka ruang kepada masyarakat melihat bakat dan potensi pelajar yang diasah di sekolah. Kontingen Sabah berjaya menambah 5 lagi pingat emas semalam. 2 emas disumbang pasukan pelayaran Sabah menerusi Muhammad Aiman Akil Muhammad Firdaus dalam kelas lelaki ILCA 4 dan Nur Hafizanah Zailan dalam kelas wanita ILCA 4. 2 lagi emas diperoleh dalam sukan karate menerusi Muhammad Hasnil Henry individu kata lelaki dan Adiola Fair Robert menerusi komiti bawah 61 kilogram. Islam. Emas kelima diperoleh dalam gimnastik artistik menerusi Marvel Vincent Wu. Sabah kini berada di tangga ketujuh dengan 25 emas, 20 perak dan 27 gangsa setakat 9 malam tadi. Tajuk-tajuk berita sekali lagi. Penambahbaikan subsidi diesel ambil kira keperluan Sabah, Sarawak. 6 perhentian kereta api baharu dijangka beroperasi Oktober ini. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bang. Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, bermalai-malai.

Ya, alalah sayang. Jangan merajuk pagi-pagi ni. Susah kita nak pujuk. Okey? Baik, jangan marah-marah. Orang kata jangan, kalau merajuk pun jangan lama-lama. Sekejap saja kan? Okey. Baik, terima kasih kepada anda yang terus setia layan Sabah FM pagi ni. 8.21 minit pagi masih bertemankan saya, Ella. Okey, baik. Terima kasih kepada rakan kita yang memberikan ucapan, katanya selamat bertugas R&R, selamat berhujung minggu. Semua pendengar di mana jua berada, tidak pergi mana-mana, di rumah saja katanya. Kemas-kemas rumah sambil dengar Sabah FM on radio, semangat kita buat kerja. Terima kasih banyak-banyak Nurzita, pendengar setia Sabah FM dari Beaufort, kalau tidak silap saya. Okey, baik. Terima kasih kepada anda yang ingin memberikan ucapan, bolehlah hantarkan ke nombor 019-490-4848. Baik, kita dengarkan lagu ini, Tak Adil, Asha Retno, Sabah FM, bagus bah.

0: Kota Belud 101.5 FM.
1: Bah, kalau cerita pasal kopi, orang Sabah memang pantang nampak kopi kan?
2: Ngam tu, jom singgah ke Brunei Coffee Trail. Rasa sendiri kopi Brunei yang padu dan beraroma.
1: Bukan kopi saja bah, ada demo kopi, kuis, game dan macam-macam info menarik pasal budaya serta pelancongan Brunei. Singgah dulu di Brunei Coffee Trail dan Ceraya Wara tahun melawat Brunei 2027. 4 hingga 6 September, jam 10 pagi hingga 8 malam di Sabah International Convention Center, SICC. Jumpa kamu orang di sana.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit? Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
2: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
1: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
2: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku. Stay tuned.

Ya, ada udang di sebalik batu. Ha, itu peribahasa yang bermaksud seseorang yang mempunyai maksud dan niat tersembunyi di sebalik sesuatu perbuatan ataupun percakapan. Ha, ingat tu, waspada, berhati-hati. Okey. Baik, terima kasih kepada rakan-rakan pendengar yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan terima kasih juga temani Ella pagi ini dalam R&R, Relax dan Rehat. Baik, pada pukul 9 pagi nanti, kita akan dapat ikuti berita utama 9 pagi langsung dari Angkasa Puri Kota Media. Dan seterusnya, jangan lupa bersama dalam rancangan 20 lagu Jejak Masa Muzik 2026. Dan untuk lagu seterusnya, lagu patriotik Raja Wali, Terbang Tinggi. Terbanglah setinggi mana kita boleh terbang. Baik, kembali selepas ini, Sabah FM, Bagus Bah.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: systems are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Menara Sinurambi juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roka.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus Bah. Stay tuned.

0: Pengumuman penambahbaikan mekanisme subsidi diesel dijangka dibuat dalam tempoh kurang daripada sebulan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Koster Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata pihaknya optimis pengumuman itu mampu dilakukan lebih awal berbanding anggaran tempoh antara 1 hingga 2 bulan sebelum ini. Ini kerana dalam tempoh itu sesi libat urus dengan pihak terlibat telah dilaksanakan serta segala maklum balas sudah diberikan kepada Kementerian Kewangan.
1: Engagement telah pun dilaksanakan di antara syur dan maklum balas daripada Kerajaan Sabah, Kerajaan Sarawak telah pun sampai ke Kementerian Kewangan dan KPDN juga memberi input.
0: Sementara itu, Dato' Armizan berkata akta baharu yang lebih komprehensif sedang dirangka bagi memperkukuh kawal selia sektor e-dagang di negara ini. Langkah itu bagi memastikan perkembangan perdagangan elektronik lebih selamat dan bertanggungjawab selain memberi perlindungan kepada penjual serta pengguna.
1: Cadangan kita adalah untuk memansuhkan akta perdagangan elektronik dan kita datang dengan satu akta yang baru yang lebih komprehensif.
0: Dato' Armizan berkata akta baharu itu akan memberi manfaat kepada rakyat, penjual dan usahawan yang menjadikan platform dalam talian sebagai sumber pendapatan. Cadangan akta berkenaan kini diperincikan bersama Jabatan Peguam Negara, Kementerian Komunikasi, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan Kementerian Digital sebelum dibawa ke Parlimen. Jabatan Perdana Menteri akan berbincang dengan Kementerian Pengangkutan bagi mencari kaedah mengurangkan kos perjalanan udara susulan lonjakan tambang penerbangan ke Sabah dan Sarawak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sahmud berkata isu itu turut dibawa ke mesyuarat Kabinet susulan aduan daripada pelbagai pihak.
2: Memang yang kita dapat aduan daripada pelbagai pihak, kenaikan agak mendadak. Cuma kita minta supaya pihak Kementerian Pengangkutan meneliti aduan-aduan dari pelbagai pihak ini supaya kita cari kaedah bersama-sama dengan syarikat-syarikat penerbangan ini untuk kita dapat kurangkanlah.
0: Datuk Mustafa Sahmud. Sebanyak 54.4% orang dewasa di Malaysia didapati mengalami berat badan berlebihan atau obesiti berdasarkan tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi NHMS. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, hampir separuh atau 49.9% orang dewasa di negara ini mengamalkan gaya hidup tidak aktif. Keadaan itu seterusnya menyebabkan negara menanggung perbelanjaan sebanyak RM64.2 bilion bagi kos rawatan dan pengurusan penyakit tidak berjangkit NCD.
3: Yang kita hilang akibat NCD 3-4 serangkai ini, chronic diseases ini, adalah kerana satu, tak datang kerja ambil MC daripada doktor. Kedua, yang dipanggil absenteeism, datang tapi tidak boleh memberikan yang terbaik. That is present. Hadir tapi tak boleh buat kerja yang sebaiknya. We are losing productivity dan paling besar adalah the loss of life.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA menerima lebih 1 juta permohonan pekerjaan setiap tahun di seluruh negara. Daripada jumlah itu, lebih 114,000 permohonan diterima dari Sarawak tahun lepas. Pengerusi SPA Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus berkata, jumlah permohonan meningkat dari tahun ke tahun hasil program outreach yang memberi pendedahan lebih jelas kepada calon mengenai peluang serta proses pengambilan.
4: Secara purata, permohonan yang kita terima setahun ke tahun ini melebihi daripada 1 juta lebih. Dan untuk Sarawak saja, kalau kita melihat pada tahun 2025, kita telah menerima lebih kurang lebih daripada 114,000. Dan insyaAllah tahun ini saya menampakkan bahawa jumlah itu lebih kurang. Kita akan capai jumlah yang sama. Tapi sehingga Jun ni saya ingat mungkin kita telah mencapai separuh daripadanya lah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus. Malaysia menggesa negara anggota ASEAN memperkukuh kesiapsiagaan menangani risiko jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, pemantauan kawasan berisiko dan titik panas, penguatkuasaan larangan pembakaran terbuka serta tahap keupayaan pemadaman kebakaran perlu dipertingkat. Menurut beliau, keadaan kering di selatan rantau ASEAN kini meningkatkan aktiviti titik panas dan jerebu dengan risiko lebih meluas susulan fenomena El Niño yang dijangka menguat. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM menafikan dakwaan yang tular di media sosial berhubung satu keluarga warga asing pelarian Myanmar datang ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah PKMD Kulai bagi mendapatkan bantuan. Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata wanita berkenaan hadir ke pejabat atas arahan mahkamah.
5: Sebenarnya wanita tersebut datang ke pejabat JKM bukan untuk mendapatkan bantuan JKM, tetapi telah diarahkan oleh mahkamah untuk pergi ke JKM sebab kita nak buat surat sidik berkaitan dengan anak-anak yang ada di situ. Kalau kita tak pasti, kita jangan kongsi dan jangan cuba mewujudkan satu situasi yang kurang selesa dalam masyarakat.
0: Datuk Cik Murad Sayang Ramjan.
6: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Ya, selamat pagi, selamat berhujung minggu kembali bersama menerusi 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Dan kali ini anda bersama dengan saya, Edith, akan pinjam masa anda selama 2 jam untuk kita dengarkan lagu-lagu pilihan, kiranya 20 lagu yang akan mengimbau kembali nostalgia menggambit kenangan era dulu sehinggalah era terkini. Okey, dan untuk itu kita tidak melebihkan masa, kita akan terus bersama dengan 3 buah lagu sebagai pembuka tirai 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini minggu ini. Dan kita akan dengarkan lagu yang pertama, lagu yang bertajuk Yang Sempurnakanku. Lagu ini dinyanyikan oleh Sixth Sense, yang mana lagu ini dikeluarkan pada tahun 2010, dan komposer penulis lirik lagunya oleh Adi Priyo Sambodo. Juga kita ada lagu yang bertajuk Sumpahan Salju, yang mana lagu ini dinyanyikan oleh Ara Johari, yang mana lagu ini dipublikkan pada tahun 2022, yang mana di komposer dan juga penulis lirik lagu dihasilkan oleh Zimi dan juga Jerry. Lagu seterusnya, lagu Senyum. Lagu ini dinyanyikan oleh Malik dan juga Najwa. Lagu ini dipopularkan pada tahun 2010, dan lagu ini dihasilkan komposer dan penulis lirik lagu oleh Malik dan The Navigator. Jadi itu dia, kita dengarkan lagu sebagai pembuka tirai 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Ya, kembali bersama menerusi pusingan yang kedua, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Kali ini kita akan dengarkan tiga lagi buah lagu, lagu yang bertajuk Percayalah. Lagu ini dinyanyikan oleh Datuk Siti Nurhaliza yang mana dipublikkan pada tahun 2001 dan komposer oleh Ajay dan penulis lirik lagu oleh Datuk Siti Nurhaliza dan juga Ajay hasil kolaborasi dalam karya ini. Dan seterusnya lagu yang bertajuk Sayang Apa Kabar, lagu ini dinyanyikan oleh Mark Adam yang mana dipublikkan pada tahun 2025 dan juga Mark Adam selaku sebagai komposer dan penulis lirik lagu dalam menghasilkan karya ini. Lagu yang seterusnya, lagu yang ketiga untuk pusingan yang kedua, lagu yang bertajuk Sebentar. Lagu ini dipublikkan oleh Dayang Nur Faiza ataupun dinyanyikan yang mana pada tahun 2019 dan komposer penulis lirik lagu hasil kolaborasi Faizal Tahir, Maggie, Mike dan juga Romeo. Jadi lagu ini juga dihasilkan oleh Chan dan lagu ini menjadi popular lah pada tahun 2019. Jadi itu dia tiga lagi lagu kita akan dengarkan di pusingan yang kedua, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Ya, selamat berhujung minggu untuk anda manfaatkan cuti anda ataupun yang tengah bekerja, selamat bekerja. Syif hujung minggu, selamat bekerja. Semoga dilipat gandakan lagi rezeki anda dan juga keluarga anda. Jadi semoga dengan rancangan ataupun 2 jam bersama dengan anda, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini, sedikit sebanyak menghiburkan hujung minggu anda. Okey, sekarang ni kita kembali di pusingan yang ketiga. Kita akan dengarkan lagi 3 buah lagu, yang mana lagu seterusnya kita akan dengarkan yang bertajuk Tenggelam. Lagu ini dinyanyikan oleh Ismail El Izami yang dipopularkan pada tahun 2025, yang mana komposernya oleh Amanda Nai, Song Hui dan juga Brandon Lim Sheng Meng. Penulis lirik lagu oleh Ismail Izani dan juga Brandon Lim Sheng Meng. Lagu seterusnya, lagu yang bertajuk I Love You I Miss You. Lagu ini dinyanyikan oleh kumpulan UKs, dipopularkan pada tahun 2018, yang mana penulis lirik lagu oleh Amy UK sendiri. Lagu yang ketiga untuk pusingan yang ketiga, lagu yang bertajuk Tanpamu. Lagu ini dihasilkan oleh Amir Johari sendiri, yang mana lagu ini dipublikkan pada tahun 2013. Jadi 3 lagi lagu kita dengarkan di pusingan yang ketiga, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan.

0: kan, yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, 300 ringgit sebulan dalam tempo setahun, dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda, bagi mereka bantuan terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan 600 ringgit seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, 35 ribu hingga 40 ribu setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi 200 ringgit satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shipin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Ya, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Kita kini berada menerusi pusingan yang keempat. Nah, tiga lagi lagu kita akan dengarkan. Lagu yang bertajuk Cha-Cha-Cha Cinta. Lagu ini dinyanyikan oleh Yu Nadia yang mana dipopularkan pada tahun 2022 dan dihasilkan komposer dan penulis lirik lagu oleh Iki Hak, Firdaus Rahmat dan juga John Jeeves. Lagu seterusnya, lagu yang bertajuk Rindu. Lagu ini dinyanyikan oleh MFMF yang mana dipopularkan pada tahun 2021 dan dihasilkan hasil kolaborasi bersama dengan Brandon Lim, Justin Seo dan Wee Zen. Lagu seterusnya, lagu Rahsia Tuhan. Lagu ini dinyanyikan oleh Noh Saleh yang mana lagu ini juga dihasilkan sepenuhnya oleh Noh Saleh dan menjadi popular pada tahun 2024. Jadi tiga lagi lagu kita akan dengarkan pusingan yang keempat, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Ya, kembali bersama menerusi 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Kita kembali menerusi pusingan yang kelima. Lagu yang kita akan dengarkan seterusnya, lagu yang bertajuk Hayalan. Lagu ini dinyanyikan bersama dengan Raf H dan Lah Ahmad. Lagu ini dipopularkan pada tahun 2002 dan penulis lirik lagu dan komposernya oleh Maurice White, Ferdinand White dan juga Eddie Del Barrio. Lagu seterusnya, lagu yang bertajuk Itu Kamu, dinyanyikan oleh Estrange. Lagu ini menjadi popular pada tahun 2007 dan hasil komposer dan penulis lirik lagu oleh Rachel Lawrence. Lagu seterusnya, lagu Dari Sini ke Bintang. Lagu ini dinyanyikan oleh Farah Ashikin, dipopularkan pada tahun 2006, yang mana penulis lirik lagu dan komposer oleh Odi Mok dan Ahmad Izam Omar. Jadi tiga lagi lagu kita akan dengarkan di pusingan yang kelima, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
1: Ya, kembali bersama menerusi pusingan yang keenam, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Dan apapun, terima kasih untuk kesetiaan anda. Edith masih lagi setia bersama dengan anda sehinggalah di penghujung pertemuan kita untuk 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Okey, kita dengarkan tiga lagi buah lagu. Lagu yang bertajuk Semalam Yang Hangat. Lagu ini dipopularkan oleh kumpulan Wings pada tahun 1995, yang mana komposer dan penulis lirik lagu oleh J.S. Kevin. Lagu seterusnya, lagu yang bertajuk Teringin, dinyanyikan ataupun dipopularkan oleh artis Shima, yang mana pada tahun 1993, komposisinya oleh Fauzi Marzuki dan penulis lirik lagu oleh Lukman S. Lagu seterusnya, lagu yang bertajuk Pergi Pagi Pulang Pagi. Lagu ini dinyanyikan oleh Armada, yang mana dipopularkan pada tahun 2014, dan penulis lirik lagu dan komposer oleh Radha Armada dan juga Rizal Armada. Jadi tiga lagi lagu kita akan dengarkan menerusi pusingan yang keenam, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
1: Tidak tersedar masa. Sekarang ni sudah pun kita sampai di penghujung pertemuan kita. 2 jam Edith bersama dengan anda dengan dua pemilihan lagu yang mengambil kenangan sehinggalah lagu Nadi Denyutan terkini. Okey, baik, untuk tu dua lagi lagu yang Edith akan tinggalkan untuk anda sebagai penutup tirai pertemuan kita minggu ini, yang mana kita akan dengarkan lagu Kekasih Bayangan dinyanyikan oleh Chakrahan yang dipublikkan pada tahun 2017 dan dihasilkan oleh Ahmad Freddy selaku komposer dan penulis lirik lagu. Dan seterusnya, lagu yang bertajuk Jemu dinyanyikan oleh kumpulan Mei yang dipublikkan pada tahun 1997 dan penulis lirik lagu dan komposer oleh Akma. Jadi dua lagi lagu sebagai penutup tirai untuk 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Sampai sini saja pertemuan kita untuk minggu ini, dan minggu depan pastinya anda akan bersama dengan DJ Nodi. Jadi sampai sini saja. Dengan ini saya DJ Edith mengundur diri di ruang udara menerusi 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Jom kita makan di kedai Pak Karim.
2: Kenapa di kedai Pak Karim?
1: Kari ayam, kari daging, kari ikan, kari kambing, kari kurma dia. Semua sedap-sedap. Kau punya.
2: Sedapnya. Betul ke?
1: Terbaik. Macam masakan mak saya. Dia guna rempah cap mata. Keluaran kilang rempah Jaya Sakti. Macam mak saya.
3: Rempah kari cap mata. Melazatkan masakan anda. Ingat rempah, ingatlah cap mata. Pilihan tradisi sejak dahulu hingga kini.
4: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Sedapnya bau gulai kari ni. Kari apa ni?
1: Rempah kari Cap Mata. Dengar iklan kata sedap. Cuba sekali memang sedap.
0: Belum cuba rasa lagi, baunya pun dah sedap.
1: Bukan serbukkan ikan dan daging saja sedap. Malah serbuk kurma, kunyit, lada hitam pun jadi kegemaran.
0: Masak sedap, suami pasti sayang.
1: Tentulah, rempah kari Cap Mata pemikat selera.
2: Pilihan tradisi kesukaan ramai. Sedap rasa memikat selera. Rempah kari Cap Mata.
3: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: Bah. R&R Relax dan Rehat sudah sampai ke jam yang terakhir. Baik Ella kongsikan pungutan pingat Sukma edisi ke-22 setakat 9 pagi hari ini, Ahad 23 Ogos 2026. Selangor masih mendahului dengan pungutan 75 pingat emas, diikuti Negeri Terengganu dengan 38 pingat emas dan seterusnya wilayah Persekutuan dengan 35 pingat emas. Manakala negeri Sabah kini berada di tangga ketujuh dengan pungutan 25 emas, 20 perak dan 27 pingat gangsa. Sukma ke-22 Selangor 2026 berlangsung sehingga 24 Ogos 2026. Terus layan Sabah FM, Bagus Bah.

0: Alahai Nur Lela.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
2: Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
1: Terima kasih.
2: Kotomadan.
3: Xiexie.
4: Thank you.
5: Terima kasih.
6: Magsuko.
7: Paring kuanangan.
8: Ponsikau.
1: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain. Terima kasih.
0: Sabah FM.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Terima kasih kepada rakan pendengar yang terus layan Sabah FM menerusi frekuensi 89.90 menerusi edisi R&R Relax dan Rehat pagi ini 23 Ogos 2026. Moga hujung minggu anda hari ini dipenuhi dengan pelbagai aktiviti dan insyaAllah yang indah-indah saja kita harapkan. Dan sebentar saja nanti dalam R&R Relax dan Rehat 12 tengah hari hinggalah pukul 6 petang, kita akan bersama dengan DJ Ozil. Jangan lupa untuk terus semarakkan semangat patriotisme dalam diri kita, bukan hanya pada bulan kebangsaan saja, tetapi pada setiap hari. Hargai keamanan, hormati kepelbagaian dan bangga menjadi rakyat Malaysia. Terus kibarkan jalur gemilang di mana jua anda berada. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Sabah FM.
1: Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Biar relax dan rehat terus menemani hujung minggu anda. Selamat tengah hari, selamat berhujung minggu buat seluruh pendengar Sabah FM. Di mana juga keberadaan kamu hujung minggu ini, diharapkan semuanya baik-baik, sehat-sehat semuanya. Okey, apapun bertemankan Ozel untuk Arenar edisi hari ini, hari Ahad 23 Ogos 2026. Okey, apapun terima kasih Ella Sabah yang sudah temankan kamu dari awal pagi tadi pukul 6 pagi sampailah pukul 12 tengah hari kan. Okey, yang tengah menikmati makan tengah hari, selamat menjamu selera, enjoy your food, orang putih bilang. Okey, sambil-sambil itu layan Sabah FM dengan lagu-lagu best, lagu-lagu yang menjadi favorite kamu lah. Okey, semua ada, lagu galau, lagu rock, lagu lama-lama pun ada, kita terus tune in Sabah FM sampai tengah malam nanti. Okey, jadi untuk panduan muslimin dan juga muslimat, masuknya solat fardu zuhur pada hari ini pada pukul 12.21 minit tengah hari bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan. Bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita, jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan.
1: Jangan lupa, apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
2: Solat jangan sekadar kewajipan,
3: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
4: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
5: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
6: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus bah.

Maafan mungkin amat berat untuk diberikan kepada orang yang pernah melukai hati kita. Tetapi hanya dengan memberi kemaafan sahajalah, kita akan dapat mengubati hati yang telah terluka.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53.

0: الأصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

0: Goosebumps. Dalam hidup ini, pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
1: Memang bukan mudah untuk memaafkan. Tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
2: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
3: Lepaskan rasa marah, buang dendam.
4: Dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.
5: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
6: Semoga Allah melembutkan hati kita dan menggurunkan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
7: Kami Rabbani, maafkanlah kerana damai itu bermula daripada hati yang ikhlas. Pesanan ini untuk anda. Terus dengan Sabah FM. Baguslah.

Ya, Sabah FM bagus banget, masih lagi bertemankan Ozel di sini guys. Oke, terima kasih untuk kamu yang terus kekal layan Sabah FM. Oke, macam-macam lagi lagu-lagu best selepas ini. Oke, ada macam-macam. Jadi saya mau sapa juga kawan-kawan kita di WhatsApp Sabah FM. Ada Aris, selamat berhujung minggu, selamat menjalankan program aktiviti di mana juga kamu berada. Yang paling penting dia bilang, utamakan keselamatan walaupun melakukan macam-macam aktiviti. Biasalah hujung minggu ada banyak aktiviti-aktiviti yang kamu isi dengan aktiviti yang menarik. Dan mungkin ada juga yang pergi camping, dia bilang, pergi hiking kan. Yang paling penting keselamatan, dia bilang. Dan untuk sahabat saya Jemadin yang dalam perjalanan dari Sandakan ke KK, hati-hati memandu. Kita mau payung kamu yang tengah memandu sekarang ini, lagu daripada Regun Tabid yang berjudul Lumangat Okudika. Layan terus di Sabah FM. Bagus wah.

Rami. Eh, serius? Belum sampai lagi ke program Madani kita? Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti Anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan rahma Madani, jam exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ, serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi lah. Yang penting semuanya percuma. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita. Memaknai harapan rakyat.

0: Dah siap. Jom semua makan.
1: Wah, hari ni sedapnya kari daging ni.
2: Ayah, kari ayam lagi sedap.
3: Yalah, ikan ni pun lagi lazat. Malah serbuk kurma pun jadi kegemaran.
1: Guna rempah kari cap mata yang abang beli ya.
0: Tentulah. Semestinya baik untuk kesihatan keluarga kita. Rempah kari cap mata keluaran kilang rempah Jaya Sakti menambah kelazatan masakan saya.
1: Ingat ya, rempah kari cap mata. Cap mata. Dapatkan di semua pasaraya dan kedai-kedai rujuk.

Sebentar lagi Utama Satu Tengah Hari. Baguslah.

0: Serius? Belum sampai lagi ke program madani kita? Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan rahma madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ, serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi lah. Yang penting semuanya percuma. Nantikan ketibaan program madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program madani kita, memaknai harapan rakyat.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Baguslah.

Ya itu dia lagu daripada Amir Masdi, Nur Cinta. Anda dengarkan di Arena Sabah FM sampai 6 petang. Ozil kasih kawan kamu dengan lagu-lagu best, lagu-lagu terkini, lagu galau, lagu rock, semua ada. Oke, jadi jangan lupa kamu terus tune in kami di mana juga kamu berada yang memandu. Jangan lupa lock frekuensi Sabah FM. Kalau di KK Papar Pinampang, frekuensi kami 89.9 MHz. Okay? Boleh juga dengar di online sekarang ini di RTM Click. Boleh dapatkan di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Yang paling penting, semuanya percuma. Okay? 1.30 minit tengah hari nanti kita akan sama-sama ikuti berita Sabah FM. Stay tune, layan terus di Sabah FM. Bagus banget.

0: separated.
1: Hari ini Arsaba FM masih lagi bertemankan Ozel di sini. Relax dan rehat terus bersama-sama anda dengan pelbagai info menarik dan juga lagu-lagu yang menjadi trending, lagu galau, semua ada. Kamu boleh kongsikan juga apa-apa saja aktiviti program kamu petang ini. WhatsApp sekarang di 0194904848.

0: Bos, air kosong satu.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesihatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.

0: Goosebumps. Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Ah, my bestie, sudah mula rasakan bahang bulan kebangsaan kita?
1: Ya, mestilah. Sebab kita bertiga ni kan ada misi penting.
2: Memang penting. Pertandingan poster Hari Kebangsaan di kampung kita.
0: Kau betulkah? Hadiahnya lumayan tau.
1: Ah, itu hadiah nomor dua. Tapi yang penting ialah penyertaan tim Spice Girl.
0: Tapi kan, kita mesti ada target, Mbak. Mau dapat nomor satu.
2: Hai, ini semangat kemerdekaan kah? Ataupun semangat hadiah aja nih yang mau menang saja nih?
0: Dua-dua sekali lah, Mbak. Semangat kemerdekaan tuh paling utama. Kalau menang itu bonus.
1: Ha, semalam kan sudah beli segala kertas, segala cat, apalagi kita beli tuh pen marker. Tapi aku pelik, bah.
2: Apa plan kau pelik nih?
1: Hai, kenapa Maria beli 5 batang gam nih? Buat apa kau banyak-banyak nih gam nih, Maria?
2: Sebab tahun lalu kan banyak gam hilang. Tidak tahu bagaimana. Tidak tahu siapa yang pikir tapau.
0: Hilang kah ataupun tertinggal dalam bagmu?
2: Itu cerita lama, bah.
1: Bah, janganlah kita buang masa. Mari kita mula melukis. Sida, kau tolong lukis jalur gemilang. Dan kau pula, Maria, kau tulis ni lah dia punya slogan ni. Ni, Maria.
2: Mana?
1: Ni, slogan.
2: Apa punya slogan ni?
1: Semarakan semangat merdeka. Nah, kau tulis besar-besar, lepas tu cantik-cantik. Kau ni kan kreatif.
0: Kenapa bulan sabit aku lukis ni nampak macam macam pisang pula ini.
2: Itu bukan bulan sabit, itu pisang goreng. Kau lapar nih kan?
1: Iya, si Maria nih kan. Si Maria nih, si Sida kan. Dia ingat makanan saja kan, Sida. Kau ini ingat makanan jadi kan, Sida?
0: Ish, indah, Mbak. Indah apalah. Aku pada balik lo. Nasib baik kita persankan. Kau tidak, kalau tidak nanti bila juri tengok, ayo disangka pula kita ini buat poster pesta makanan.
1: Nasib baik lagi. Uyu, cantik kau tulisan sloganmu, Maria. Ya, tapi Jaba, kenapa? Kenapa perkataan merdeka tu macam senget, macam miring aja ni, Maria?
2: Nah, itulah kau tersinggung tangan saya tadi masa saya ambil tu pembaris.
1: Iya kau pula. Aku tak perasan, Mbak. Mbak, nanti kau tolonglah kasih lurus balik tu tulisan merdeka tu, Maria.
0: Nah, coba kamu tengok. Cantik sudah kan bulan sabit ya. Mari nampak barulah nampak macam tu jalur gemilang.
2: Okeylah. Kau sudah kita ni kan macam banyak pula cabaran dia kan, tapi bikin seronok.
1: Ya, betul. Ya, penting nih kan kita selalu buat sama-sama begitu.
0: Oh ya, cakap pasal merdeka nih, rumahku sudah siap aku pasang bendera cantik.
2: Wow. Saya pun bukan satu bendera juga tahu, tapi 10 bendera.
1: Wow. Pikir. Oh, 10 bendera. Semangat betul kau, Maria. Patutlah ada jiran-jiran yang datang bergambar depan rumahmu
2: kan.
0: Kau tahu jalan-jalan di kampung kita kan pun sudah dipasang jalur gemirang. Gemirang pula.
1: Gemirang tu boleh lah.
0: Jalan-jalan di kampung kita ni pun sudah dipasang jalur gemilang. Nampak cantik, berwarna-warni, terus semangat patriotik.
1: Aku ni kan bukan setakat pasang di rumah, tapi di keretaku, di basikalku. Biarpun basikalku tu basikal lama, tapi tetap ku pasang jalur gemilang. Siap betul aku tengok tu jalur gemilang berkibar, berguyang-guyang begitu.
2: Macam tahun lalu kan. Ini secara tidak langsung kita sebenarnya memupuk rasa cinta kepada negara, semangat patriotism.
1: Patriotism
2: kita pikir.
0: Kadang-kadang kan orang cakap pasang bendera ni perkara kecil, tapi sebenarnya amat besar maknanya.
1: Setuju, Sida. Inilah cara kita kasih tunjuk bahwa kita ni menghargai kemerdekaan. Sebab kemerdekaan bukan dapat dengan senang tau. Ramai pejuang terdahulu sudah berkorban demi negara.
2: Sebab itu kita harus menghargainya, walaupun dengan hanya mengibarkan jalur gemilang.
1: Betul.
0: Aku kan paling suka suasana bulan kebangsaan sebab banyak aktiviti
1: kan, ada pertandingan poster, ada apa lagi, hias rumah, lepas tu basikal berhias, pertandingan lagu patriotik, acara pebarisan, macam-macam lagi lah, banyak betul.
2: Semua tu tujuannya untuk menyemarakkan sambutan Hari Kemerdekaan.
0: Yang penting rakyat bersama-samalah ambil semua bagian, sebab sambutan Hari Kebangsaan ni milik kita semua.
1: Aku dulu selalu fikir satu perkara tau.
2: Apa itu, Nina?
1: Kalau bukan kita nih kan, rakyat Malaysia yang meraihkan Hari Kebangsaan, siapalah bagi kan.
2: Betul, betul, betul. Negara ini milik kita bersama. Jadi tanggungjawab memeriahkan sambutannya juga tanggungjawab kita.
0: Betul. Itulah bah. Indak kira tuakah, mudakah, indak kira kaum dan agama, kita semua rakyat Malaysia dan kita semua berkongsi sejarah kemerdekaan yang sama.
1: Betul. Nah, alhamdulillah musuh kita sudah pun hampir siap.
0: Alhamdulillah, walaupun macam-macam cabaran kan, dari bulan sabit jadi pisang dan tulisan merdeka singit, tapi sekarang sudah cantik. Wah, banggaku.
2: Ya ba, kalah atau menang soal kedua. Ah, tapi saya banggalah karena poster kita ini kan yang kita buat nih, kita kongsi semangat cintakan negara, semangat menghargai kemerdekaan, semangat mempertahankan kemenangan perpaduan.
1: Ya, ya, kita berbangga. Kemerdekaan negara kita ini bukan hanya untuk kita raikan, tetapi juga mesti dipertahankan oleh semua rakyat.
0: Jadi, mari kita bersama-sama menyemarakkan Bulan Kebangsaan.
2: Kibarkan jalur gemilang dengan penuh bangga, proud gitu.
1: Tunjukkan bahwa semangat merdeka sentiasa hidup dalam jiwa kita.
0: Saya Syida,
2: saya Maria,
1: dan saya Nana.
3: Selamat menyambut Hari Kebangsaan. Jiwa merdeka, Malaysia tercinta. Merdeka, merdeka, merdeka.
4: Tanggal 31 bulan 8 57.
1: Oi, kita ikut pertandingan menyanyi juga nih. Mari.
0: Yalah, banyak aktiviti kan. Saya lupa lirik dia. Habislah ya.

Ya, relax dan rehat. Masih lagi bersama Ozel di sini, guys. Okey, jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang di mana sahaja kamu orang berada. Lekat bendera di kereta kamu. Jangan lupa pacak bendera di rumah kamu. Satu rumah, satu bendera. Lagi mantap. Okey, jadi kita sama-sama orang bilang bagi pendedahan awal kepada generasi muda apabila kita tunjukkan semangat cintakan negara kita dengan memasang bendera-bendera yang meriah, bendera Malaysia di mana-mana sahaja berkibar, diorang pun akan terdedah dengan semangat patriotik yang kita tunjukkan kepada mereka. Jadi apabila diorang membesar nanti, diorang akan terus kekalkan orang bilang semangat kenegaraan ini. Ha, kan, nanti bila sudah lama-lama kalau tidak kasih dedah diorang jalur gemilang, silap sikit bendera Malaysia pun kena tanya soalan berapa jalur gemilang. Nah, tidak dapat jawab sudah tuh. Jadi kalau diorang selalu melihat di mana-mana bendera, oh ini bendera Malaysia, diorang memang akan cepat familiar dengan itu bendera. Ha, itulah pentingnya juga kan untuk sama-sama kita kibarkan jalur gemilang di mana-mana sahaja. Lekatkan bendera di kereta pun sudah cukup memadai semua. Okey, jadi WhatsApp sekarang, siapa-siapa ada ucapan birthday, ucapan anniversary, ucapan selamat bertunang, ucapan selamat pengantin baru, manalah tahu kan ada yang melangsungkan perkahwinan hari ini, tahniah. Jadi WhatsApp sekarang di 0194904848. Sabah FM, bagus banget.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Yeah.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up?
0: Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tujukan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.
6: Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin AJ dan Sabah FM. Bagus, bah.

Purnama. Itu dia lagu daripada Syazwan Suhaimi, Sang Purnama. Masih lagi bersama Ozel di Arena Sabah FM. Okey, untuk update terkini berkaitan dengan Sukma ke-22 Selangor. Okey, di mana kontingen Sabah sekarang ini terus memburu pingat emas untuk hari-hari terakhir Sukma. Ada beberapa atlet dijadual beraksi dalam acara akhir selain dengan separuh akhir dan juga penentuan pingat. Jadi untuk petang ini antara tumpuan utama adalah acara Muay Thai apabila 3 prospek emas Sabah turun ke gelanggang. Jadi kita doakan untuk 3 prospek emas Sabah ini dapat menunjukkan persembahan yang terbaik dan sekaligus mendapat pingat emas. Nanti kami akan update juga kamu dari semasa ke semasa. Dan dalam acara tinju pula, 2 wakil Sabah juga beraksi di pentas akhir. Dan acara wushu juga menyaksikan beberapa wakil Sabah beraksi di peringkat akhir. Untuk saingan sepak takraw menjadi tumpuan apabila regu lelaki Sabah akan menentang Kedah pada aksi separuh akhir. Untuk sukuan rugby wanita, Sabah akan berdepan dengan Selangor untuk aksi separuh akhir sebelum penentuan pingat gangsa dan final dijadualkan berlangsung juga petang ini. Acara lain melibatkan atlet Sabah juga termasuk gimnastik artistik, lawan pedang, karate do, lawn balls, pingpong dan juga silam bam. Okey, untuk update tengah hari tadi Ozel boleh kongsikan kepada kamu, Sabah kini berada di tangga ke-7 dengan 25 emas, 20 perak dan 27 gangsa. Jadi kita doakan agar sukan-sukan separuh akhir final Sabah mampu menambah lagi pingat untuk petang ini di hari-hari terakhir Sukma Selangor 2026.

0: systems are offline.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya.
3: Sabah FM.
4: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Ya, terima kasih kamu yang terus kekal di Arena Sabah FM. Okey, di jam seterusnya kita ada lagu-lagu best seperti ini. Bunga Kemboja, Iman Troy dan Malhamka. Di Massive Natural.
1: Bukan kamu yang mencari.
0: Alamak, Rizky Fibian dan Adi Rianto. Semua ada di Sabah FM. Bagus, Bang.

Ya, itu dia lagu daripada Ara Johari, Menjaga Jodoh Orang Lain. Masih lagi bersama Ozel di sini di Relax dan Rehat sampai 6 petang. Untuk panduan muslimin dan juga muslimat masuknya solat fardu asar pada hari ini pada pukul 3.31 minit petang bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Sabah FM.
1: Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
2: Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon sejakan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan. Bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah.
3: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
4: Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43.
5: Allahu akbar.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh kerana itu, ampunilah aku, ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu asar daripada Sabah FM.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L, dan Sabah FM. Bagus banget.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat,

Ya, relax dan rehat terus menemani hujung minggu anda. Selamat petang semua. Masih lagi bertemankan Ozel di sini, guys. Okey. Di jam ini kita ada lagu-lagu best seperti ini. Lama kita tak berjumpa. Dizika Sarah Suhairi. Jangan Paksa Rindu, Ivan 17. Rumah ke Rumah, Hindia. Semua ada di Sabah FM.

0: saya Shee Pandora. Terus mendengarkan Sabah FM. Bagus, ba?
1: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, ba?

0: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus bah.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

berita seterusnya. Perkembangan luar negara. Kanada akan mengenakan tarif balas terhadap barangan Amerika Syarikat bernilai $20 bilion berkat kuasa 8 September ini. Perdana Menteri Mark Carney mengumumkan langkah itu selepas kedua-dua negara gagal mencapai perjanjian perdagangan. Tarif berkenaan meliputi antaranya sektor tenusu, keduli, peralatan dan elektronik. Ia sebagai tindak balas selepas Washington mengenakan tarif 50% ke atas barangan Kanada bernilai $20 bilion. Sementara itu, Presiden Donald Trump membidas tindakan Kanada mengenakan tarif balas terhadap negaranya susulan kegagalan rundingan perdagangan kedua-dua pihak. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump mendakwa Kanada mahukan kelebihan seperti sebuah negeri di Amerika Syarikat tanpa menjadi sebahagian daripadanya. Beliau turut menuduh Kanada mengenakan tarif tinggi terhadap petani Amerika sejak sekian lama. Kira-kira 1.4 juta penduduk Palestin di Gaza kini berdepan ketidakjaminan makanan akut susulan kemanusiaan bantuan kemanusiaan yang masih sangat terhad. Menurut laporan terkini PBB, jumlah itu mewakili 67% penduduk Gaza dengan ramai berdepan kesukaran mendapatkan sekurang-kurangnya satu hidangan asas setiap hari. PBB turut memberi amaran kira-kira 10% penduduk Gaza berada di ambang kebuluran, mencerminkan tahap serius krisis kemanusiaan di wilayah itu. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 baru 8 bulan mencuburi sukan terjun. Atlet Selangor Ayu Shuhaida Khairul mencipta kejutan apabila meraih emas acara 3 meter papan anjal individu wanita. Atlet berusia 14 tahun itu mengumpul 237.20 mata menewaskan Dayang Nur Syazira Awang Nasaruddin dari Sarawak yang meraih perak. Ayu Shuhaida sebelum ini berkecimpung dalam gimnastik artistik sejak berusia 6 tahun sebelum beralih kepada sukan terjun Januari lalu. Sementara itu, Sarawak meraih pingat emas acara platform seirama campuran menerusi gandingan Elvis Presley Sliman dan Nur Elisha Rania Muhammad Abraraj. Pasangan itu mengumpul 253.95 mata mengatasi wakil wilayah persekutuan yang meraih perak dengan 229.47 mata. Selangor pula terpaksa berpuas hati dengan pingat gangsa selepas mencatat 213.79 mata. Bola sepak, Ketua Jurulatih Kelantan Red Warrior FC Irfan Bakti Abu Salim merayu isu sekatan pendaftaran pemain import pasukan itu diselesaikan segera bagi membolehkan mereka kekal bersaing dalam Liga Malaysia. Menurutnya, KRWFC memerlukan sekurang-kurangnya 5 pemain import untuk memperkuat bahagian pertahanan, tengah dan serangan. Sekatan itu menyebabkan beberapa pemain yang dikenal pasti tidak dapat didaftarkan. KRWFC tewas 1-4 kepada Selangor FC dalam aksi Liga Super malam tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Insiden bom di selatan Thailand, tiada rakyat Malaysia terjejas. 5 tindakan segera diambil kurangkan risiko banjir KL Selangor. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Fikirkan yang esok, kita layan hari ini. Lain hari aku sibuk, tak selalu macam gini. Hasil demi hasil, untuk mama, anak dan bini. Sampai tiap-tiap hari, aku chill macam gini.

0: Back to back music tanpa henti.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Back to back music tanpa henti.
1: Saya Dio,
2: saya
1: dengar Sabah FM, bagus ba.
3: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
4: Ini barulah sedap. Soalnya gimana?
3: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
4: Begitu ba. Come on, man. Rap.
2: Abangnya ya?
4: Oke.
2: Let's go, ladies and gentlemen.

0: Music tambah henti.
1: Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Ya, R&R hashtag Relik dan Rehat di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua pendengar setia Sabah FM. Bagus bah, walau di mana pun juga anda berada yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM, pertemankan frekuensi ini 89.9. Dan juga begitu juga untuk anda yang mendengarkan Sabah FM terus bersambung langsung di aplikasi RTM Klik. Okey, untuk edisi petang Ahad hari ini 23 Ogos 2026, anda bertemankan saya, Dikonti, rakan anda penyampai Wan Hizwa Ahmad, ya. Dan kita akan terus bersama-sama hingga ke pukul 12.30 malam nanti, okey. Dan apapun, terima kasih untuk kawan saya DJ Ozil yang telah pun bersama-sama dengan anda menerusi R&R sebentar tadi 12.30 hari hingga ke pukul 6 petang. Okey, insyaAllah menerusi R&R yang berikutnya ini ada lagi informasi terkini yang Wan akan kongsikan bersama-sama dengan anda di samping rangkaian lagu-lagu yang akan terus menemani hujung minggu anda. Dan apa yang penting, jangan ubah frekuensi anda. Pastikan anda terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah.

Kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
3: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Ya, itu dia baru berlalu Afgan dengan lagu yang berjudul Jodoh Pasti Bertemu. Baik, terima kasih untuk kamu yang terus dengarkan Sabah FM Bagus Bah, dan bagi anda yang sedang dalam pemanduan ketika ini, selamat memandu, semoga selamat sampai ke mana juga destinasi yang anda tuju. Pandu cermat, jiwa pasti selamat, dan terima kasih anda terus bersama kami sebagai teman pemanduan anda. Okey, dan juga Wan alulukan anda hantarkan salam-salam dedikasi ucapan ceria anda mungkin kepada rakan-rakan insan tersayang, ahli keluarga anda, boleh saja hantarkan terus ke talian WhatsApp Sabah FM 019-490-4848 ya. Dan juga sampai pandang kita bersama waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya untuk petang ini, insyaAllah akan masuk sebentar saja lagi pada pukul 6.28 minit petang. Untuk itu, jom kita berhibur lagi untuk petang ini bersama-sama dengan Datuk Nora. Lagu ini, Naluri, Hadirlah Kekasih, hanya di Sabah FM. Bagus.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
1: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
2: Ini adalah Radio Sabah FM.
3: Bagus bah.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Bagaimana menghidupkan Nabi dalam kehidupan kita? Mari kita ambil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sunnah dan Nabi pernah juga menyebut satu janji-janji manis buat kita. Kata Nabi, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Nabi bilang apa? Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dialah orang yang benar-benar mencintai aku. Dan siapa yang mencintai aku, kata Nabi, maka dialah orang yang akan duduk bersama aku di dalam surga.
3: Ustaz Rafa'i Muhammad Inarji.
0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang maksudnya, "Dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat." Surah An-Nur ayat 56.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
0: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu Akbar.

0: الأصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
4: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan

0: bersyukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus ba.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shipin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
3: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi kuda, pita, sendakan, sepitang, tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shipin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
4: Kami UNIC.
5: Terus dengar Sabah FM.
4: Bagus, Pak.
5: Berhati-hati selalu ketika memandu.

0: NR hashtag relax dan rehat.
1: Ya, R&R di Sabah FM, Bagus Bahasa. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus setia bersama-sama kami di Sabah FM, Bagus Bahasa. Dan anda bertemankan saya, Dikonti, rakan anda penyampai Wan Hizwa Ahmad. Dan kita akan terus bersama-sama hingga ke pukul 12.30 malam nanti. Okey, apa juga aktiviti maupun program anda pada sebelah malam ini, Wan doakan semoga semuanya dipermudah dan juga berjalan dengan lancar, insyaAllah, amin ya. Mana tahu malam ni ada yang mengadakan majlis makan malam ya, bersama dengan keluarga, rakan-rakan. Mana tahu juga ada kenduri kendara kan. Jadi Wan doakan semoga semuanya dipermudah. Dan bagi anda yang sedang dalam pemanduan ketika ini, selamat memandu geng. Pandu berhati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan jika anda ada permintaan lagu, boleh saja hantarkan terus ke talian WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Jom kita berhibur lagi malam ini bersama dengan Hafiz, lagu ini Ku Akui. Sabah FM,

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

0: Khabar.
1: Ya, selamat malam untuk anda yang baru saja mendengarkan Sabah FM. Bagus bah anda bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad. Dan juga untuk rakan-rakan kita di Sandakan, di Tawau, di Kudat, di Kota Marudu, di Pita, semua pun di mana juga lah anda berada. Terima kasih anda terus dengarkan Sabah FM. Bagus bah. Okey, dan berbaki 8 hari saja lagi kita akan bersama-sama meraihkan sambutan Hari Kebangsaan Negara kita Malaysia yang kita cintai ini. Okey, dan untuk itu bersama-sama kita teruskan menyemarakkan bulan kebangsaan ini dengan kita terus bersama-sama mengibarkan jalur gemilang, tak kira di rumah, di kenderaan, di premis perniagaan, di tempat kerja. Okey, sama-sama kita kibarkan jalur gemilang, tunjukkan rasa bangga kita menjadi warga negara Malaysia. Dan untuk itu sama-sama juga kita terus eratkan perpaduan dan juga keharmonian kita masyarakat yang berbilang kaum yang ada di Malaysia ini, khususnya di Sabah, kerana dengan perpaduan yang kaum yang utuh membolehkan negara kita terus membangun dan juga maju mencapai kegemilangan. Okey, jangan lupa untuk terus kibarkan jalur gemilang. Dan sebentar lagi 7.30 minit malam nanti akan dibawakan kepada anda berita ringkas Sabah FM. Layan dulu lagu ini kumpulan Wings, Bernafas Dalam Lumpur. Sabah FM.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama Anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan Anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk Anda pasti jadi rebutan, jenama Anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Jangan biar rumah Anda jadi sarang nyamuk Aedes. Buang air bertakung, tutup bekas simpanan air dan bersihkan longkang setiap minggu. Pesan khas daripada Easy buat Sabah FM, bagus bah.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM, bagus bah.

0: sebentar lagi berita Sabah FM.
1: Baguslah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan salat fardu Isya daripada Sabah FM.
2: Sabah FM.
3: Kalau betul kita sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenal ke tidak Nabi Muhammad itu? Bagaimana kita kata kita sayang Nabi? Kita cinta Nabi, tapi kita tidak merasai bagaimana susahnya Nabi berdakwah. Itu sebabnya tuan-tuan, kita kena kenal kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak kenal Nabi, macam mana?
4: Profesor Datuk Dr. Ustaz Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim.

0: hidup sentiasa diberkati.
1: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Tidak ada kalam yang paling indah, yang paling mulia, saat lidahmu, bibirmu sering memuji-muji baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanamkan dalam hatimu, jadilah aku sebagai ahli salawat, bukan untuk dipuji manusia, tapi cuma satu tujuan, agar Rasulullah mengenal diriku. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita ungkapkan apabila kita berada di padang mahsyar, keadaan yang sangat terik, keadaan yang sangat dahsyat, akan ada tangan yang memimpin kita masuk ke dalam surganya. Bila ditanya, siapa dirimu? Maka berkatalah laki tersebut, berkata, akulah Rasulullah. Subhanallah. Tidak ada hal yang terindah saat dirimu dikenal oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Ustaz Muhammad Rizwan Haji Kapli.
2: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.
3: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
2: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

0: Who's Boss?
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Ya, R&R di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal dengarkan siaran Sabah FM walau di mana pun juga anda berada bersama-sama kami bertemankan frekuensi ini 89.9 ataupun juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM melalui persiaran langsung di aplikasi RTM Click. Okey, bagi anda yang belum lagi mematuhkan aplikasi RTM Click, anda boleh berbuat sekarang kerana aplikasi tersebut di sediakan secara percuma untuk anda, betul-betul percuma, okey. Dan bagi anda yang mungkin waktu ini tengah santai di rumah, ya, tengah beristirahat bersama keluarga, rakan-rakan, insan tersayang, mungkin juga ada yang tengah memandu, selamat memandu, dan juga ada yang mungkin tengah bertugas ataupun bekerja untuk shift malam, kita sama, kita geng. Jadi semoga apa juga tugasan ataupun amanah yang telah pun diberikan kepada kita dapat kita laksanakan dengan sebaik yang mungkin, insyaAllah. Allah, amin. Okay. Dan selepas ini Wan akan bacakan salam-salam dedikasi yang dihantarkan oleh rakan-rakan pendengar kita melalui WhatsApp Sabah FM 014-490-4848. Jangan ubah frekuensi anda. Pastikan anda terus bersama kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: Guys, Mary Grace nih. Kamu tau gak walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apalagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: matlamat akhirnya adalah supaya kawasan kita ini, di kawasan Sabah Timur ini, sentiasa selamat dan juga sejahtera. Sebab tanpa penglibatan daripada masyarakat, kita tidak dapat menjamin secara total keselamatan Sabah Timur ini. Jadi seperti mana yang nyatakan oleh Datuk Komander tadi ini, masyarakat ini seperti mata dan telinga. Pergerakan ataupun kemasukan elemen-elemen asing yang boleh menjejaskan keamanan negara perlulah dilaporkan kepada pasukan keselamatan. Dan dalam era terdekat ini, mutakhir ini, kita hendak mengelakkan ketirisan ini berlaku. Dan itu juga memerlukan kerjasama daripada masyarakat untuk mengelakkan barang-barang yang bersubsidi ini tidak dinikmati oleh mereka yang tidak sepatutnya menikmati. Buat masa ini mungkin itu sedikit yang saya menyatakan mengapa pendekatan ini berbeza kita adakan, supaya masyarakat faham apa peranan dan juga tanggungjawab mereka untuk memelihara kedaulatan negara ini.
1: Betul.
2: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.
3: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
4: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.
5: Ya, Sabah FM bagus. Sebab pukul 8.24 minit malam. Dan seperti Wan janjikan, Wan nak bacakan salam-salam dedikasi ucapan yang dititipkan oleh rakan-rakan pendengar kita menerusi talian WhatsApp Sabah FM dan juga Facebook rasmi Sabah FM. Okey, semalam untuk rakan kita Emma yang berada di Fuford, katanya, Assalamualaikum DJ Wan. Waalaikumsalam, selamat tugas. Ya, terima kasih, Emma. Juga seterusnya rakan kita, kita ada Muhammad Syahir Asbi Rosli yang berada di Sandakan. Terima kasih. Seterusnya Tantari dan Mas Mira yang berada di Selangor Darul Ehsan, katanya sahabat tugas buat DJ Wan. Dan mau menyapa kawan-kawan ini, katanya, antaranya Alice Raymond, Mayani Emma Abdul Malik, CMS Fred, Indu Kanowit, Didiana Bayu dan semualah kenalan di mana juga berada. Dan terus dengarkan Sabah FM bagus. Terima kasih. Juga seterusnya rakan kita Buluntung Om Haun, katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Dan salam tugas buat DJ Wan dan salam santai di hujung minggu ditujukan buat rakan-rakan pendengar setia siaran Sabah FM di mana saja berada. Dan nak dengarkan lagu daripada Siti Sarah, lagu yang berjudul Kesetiaan untuk hiburan bersama. Terima kasih. Dan lagi satu salam dedikasi rakan kita Norzita yang berada di Beaufort juga, katanya, sahabat tugas buat DJ Wan, salam R&R dan juga selamat berhujung minggu untuk semua rakan-rakan pendengar setia Sabah FM. Bagus bahan. Norziza turut kirimkan gambar pada Jumaat lalu bersama dengan rakan-rakan yang lain berada di konti Sabah FM bertemu dengan rakan-rakan setugas, rakan-rakan penyampai di Sabah FM. Okey, itu dia, insyaAllah dari semasa ke semasa Wan akan bacakan lagi salam-salam dedikasi ucapan anda. Apa yang penting anda terus bersama kami di Sabah FM. Bagus.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, 35 ribu hingga 40 ribu setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
3: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
4: Woi, lagi santai kawan.
3: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, R&R di Sabah FM. Bagus bah, walau di manapun juga anda berada, kami committed untuk terus memberikan yang terbaik untuk anda, berkongsikan informasi, kita mainkan lagu bersama-sama, dan juga kami akan terus temani anda dalam perjalanan waktu ini, okay? Dan bagi anda yang tengah santai-santai di rumah waktu ini kan, apa kata one pelawak anda, pelawak anda untuk saksikan rancangan menarik untuk malam ini yang disiarkan menerusi TV1 pada pukul 9.30 malam ini, iaitu rancangan Rona Sabah Kurun, ya, terbitan Seksyen TV RTM Sabah. Apa itu Kurun? Ya, Rona Sabah bertajuk Kurun memaparkan usaha Dr. Salbia Kindoyop, iaitu pensyarah di Akademi Seni dan Teknologi Kreatif UMS, serta Puan Kan Tiam dari Kampung Malangkap Kapa, Kota Bulut, dalam memastikan tembikar tradisional ini tidak hilang ditelan zaman, ya. Itu dia sebuah tembikar tradisional yang akan anda boleh saksikan malam ini supaya ianya tidak hilang ditelan zaman, ya. Itulah dia untuk paparan malam ini dalam Rona Sabah bertajuk Kurun. Malam ini pukul 9.30 malam, dan juga anda boleh saksikan rancangan menarik ini di aplikasi RTM Klik, ya. Dan bagi anda yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, anda boleh muat turun sekarang kerana aplikasi tersebut disediakan secara percuma untuk anda. Betul-betul percuma, okey? Dan kita berhibur lagi untuk malam ini bersama dengan Lokman, lagu ini Namun Engkau Tahu. Sabah FM, bagus bah.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
2: Ya, R&R di Sabah FM, bagus bah. Dan sebentar lagi tepat pukul 9 malam, kita akan sama-sama dapat ikuti utama 9 malam yang kita sambung siar dari Pusat Berita Radio RTM Angkasa Sepuri. Dan selepas itu, untuk jam yang berikutnya, kita akan berhibur tanpa henti dalam ruangan muzik tanpa henti. Okey, jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM, bagus bah.

Mau dengar Sabah FM di telepon pintar? Mau turun RTM klik sekarang. Senang jakan? Saya Kristina Imelda Rudi Johan Sugandoy Kalimantan peringkat kebangsaan 2024 Sabah FM. Bagus bah.

0: PGA sahkan tiada maklumat cubaan militan selatan Thailand masuk Kelantan. KKM kesan peningkatan masalah kesihatan berkait kualiti udara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Pasukan Gerakan Am PGA mengesahkan tiada maklumat mengenai cubaan militan atau gerila dari selatan Thailand memasuki Kelantan setakat ini, susulan siri pengumuman dan insiden keganasan yang berlaku serentak di tiga wilayah selatan Thailand malam tadi. Komander Brigade Tentera PGA SAC Ahmad Razi Hussain berkata, kawalan keselamatan di sempadan Malaysia-Thailand terus dipertingkatkan sebagai langkah berjaga-jaga, termasuk mengingatkan petugas barisan hadapan supaya sentiasa berwaspada terhadap sebarang cubaan kemasukan. Ketika mengulas mengenai kerjasama dengan pihak berkuasa Thailand, beliau berkata, hubungan kedua-dua negara berada pada tahap terbaik, termasuk melalui platform jawatankuasa sempadan serantau yang menjadi saluran pertukaran maklumat berkaitan keselamatan sempadan. Peningkatan kes masalah kesihatan berkaitan kualiti udara dikesan susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa kawasan dalam negara. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan pemantauan Kementerian Kesihatan, peningkatan ketara membabitkan kes asma dan jangkitan saluran pernafasan.
1: Kita tahu bahawa IPU yang sangat tidak sihat adalah 200 hingga 300, ya, dan tahap yang berbahaya adalah above 300. Tapi hari ini 7 kawasan dengan IPU tidak sihat, ya, antara yang tertinggi adalah di Sarawak, 5 kawasan, Serian paling tinggi 197, Kuching 185, Seri Aman 178, Sari K 128 dan Tamarahan 176. Adapun dua negeri di Semenanjung, Kedah dan Perak, ya, Kedah, Sungai Petani khususnya adalah 126 dan juga Taiping 126 bacaan IPU-nya.
0: Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Aduan berkaitan kegiatan menyembunyikan stok minyak masak paket bersubsidi menurun 66.15%. Ia berikutan pelaksanaan sistem skim penstabilan harga minyak masak IKOS dan mobile IKOS. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, data perbandingan antara Januari hingga April tahun lepas dengan tempoh sama tahun ini menunjukkan tren penurunan positif bagi keseluruhan aduan berkaitan bekalan barangan kawalan itu. Dalam pada itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Terengganu berjaya membongkar kegiatan sindiket penyeludupan minyak masak paket bersubsidi di Kampung Bukit Diman Ajil. 4 individu termasuk seorang wanita ditahan dalam serbuan di lokasi berkenaan menerusi Optiris 4.0 bersama cawangan khas Ibu Pejabat Polis Kontinjen Terengganu. Pengarah KPDN Terengganu, Muhammad Mufsi Lat, mengesahkan 3.4 tan minyak masak paket bersubsidi dengan nilai lebih RM103,000 dirampas.
2: Modus operandi, seperti biasa, dia akan ambil minyak daripada repacker tersebut dan akan dibawa ke, mungkin kita jangka di luar Terengganu, di luar sempadan, sama ada nak dibawa ke border di sempadan kita, biasanya begitu, ya. Cuma tujuan tu kita tak tahu ke mana, tetapi memang kita jangkakan ini adalah penyelewangan di bawah Optiris.
0: Muhammad Mufsilat turut memaklumkan sepanjang Optiris 4.0, KPDN Terengganu telah menjalankan pemeriksaan ke atas lebih 13,700 premis dengan 537 kes dikesan melibatkan pelbagai akta. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC akan terus menyokong penganjuran program-program yang memperkasa kesusasteraan serta seni bahasa kebangsaan. Timbalan Ketua Setiausaha Kebudayaan MOTEC, Dato' Yusri Muhammad Yusof mengakui penganjuran seperti program Puitika Punjaga Madani yang menggabungkan puisi, monolog, syair, gurindam, lagu puisi dan elemen teaterikal dalam satu persembahan akan terus mengangkat seni, budaya dan warisan selain merapatkan hubungan sosial budaya. Puitika Pujangga Madani dianjurkan sempena ulang tahun ke-10 penganjurannya selain menyokong agenda Tahun Melawat Malaysia 2026. Peruntukan tambahan RM1 juta ringgit diluluskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi pembinaan krematorium untuk memenuhi keperluan masyarakat Hindu di seberang Perai. Ahli Pesuruhjaya Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang, Kumaran Krishnan menyatakan penghargaan atas usaha berterusan Kerajaan Persekutuan dalam mengutamakan kebajikan masyarakat majmuk di negara ini.
3: Kelulusan tambahan ini juga mencerminkan komitmen Kerajaan Madani dalam memastikan keperluan pelbagai masyarakat, kaum dan agama diberikan secara adil dan inklusif.
0: Sebelum ini, kerajaan menyalurkan peruntukan RM1.5 juta ringgit bagi pembinaan krematorium berkenaan. Bagaimanapun, jumlah itu tidak mencukupi untuk menampung kos projek menyebabkan Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang memohon dana tambahan.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Music tanpa henti.
1: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan. Masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan. Jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM. Bagus, ba.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang saya sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Ini dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah, jika ada aktiviti pemeriksaan ke, kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
3: Back to back music tanpa henti.

Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fisikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin Ejay, dan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Aduh, mandi blues lagi.
1: Hey, senyumlah sikit.
0: Kenapa pula?
1: Senyuman itu kan magic, boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
0: Betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
1: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
0: Aras Bayu dan Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.
2: Back to back music tanpa henti.

lah. Memang betul lah, telepon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon sejakan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan. Bila masa mau main telepon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita, jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah.

0: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus ba.
1: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
2: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
3: Woi, lagi santai kawan.
2: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Ayo, what's up semua, saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus, yeah.
1: Turun pesta cari vista banyak mes. Bunyi tebal empatang si macam bes.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shipin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
3: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shipin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Ya, R&R di Sabah FM. Bagus bahat. Terima kasih untuk kamu yang terus dengarkan kami walau di mana pun juga anda berada. Bersama-sama kami bertemankan frekuensi ini 89.9 Sabah FM. Bagus bah. Okey. Dan bagi anda yang sedang dalam pemanduan ketika ini, selamat memandu. Dan jika rasa-rasa mengantuk ketika memandu tu, apa kata anda berhenti seketika untuk melelapkan mata, mungkin di bahu jalan ataupun di mana saja rasa tempat yang anda rasakan selamat untuk melelapkan mata sebelum anda meneruskan perjalanan anda. Ya, pandu cermat, jiwa pasti selamat. Dan untuk itu, tinggal beberapa hari saja lagi kita akan meraihkan ataupun menyambut sambutan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tahun 1448 Hijrah ini. Ya, satu momen yang mengingatkan kita kembali kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan sekadar meraihkan tetapi mengambil peluang untuk menghayati akhlak, kasih sayang dan juga teladan baginda dalam kehidupan seharian kita. Okey, dan bersama dengan sambutan Maulidur Rasul ini, Wan pelawat anda untuk menyaksikan rancangan yang menarik disediakan untuk anda, khususnya bagi anda yang terlepas untuk bersama-sama kami menyaksikan Sabah Berselawat baru-baru ini yang berlangsung di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ya, yang mana sekali lagi dibawakan kepada anda pada 24 Ogos ini, iaitu esok Isnin pukul 9.30 malam, yang anda boleh saksikan menerusi siaran TV. Okey, ya, Sabah Berselawat 2026 juga anda boleh saksikan menerusi aplikasi RTM Klik. Bersama-sama kita hayati alunan selawat dan juga tazkirah yang disampaikan oleh para penceramah jemputan untuk Sabah Berselawat 2026. Jom layan dulu lagu ini, Jelmol, Rinduku Tiada Berteman. Sabah FM, baguslah.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fisikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM. Bagus, bah.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

Ya, Sabah FM bagus. Terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama-sama kami mendengarkan frekuensi ini 89.9. Dan sebelum kita terus lagi berhibur, Wan nak kongsikan satu informasi semasa untuk para ibu bapa dan juga adik-adik pelajar kita, khususnya yang berada di tingkatan 5. Ini iaitu tarikh-tarikh penting SPM 2026 ataupun sijil Pelajaran Malaysia 2026 untuk peperiksaan bertulis, ya, yang bermula 23 November hingga 17 Disember 2026, yang mana bermula 26 hingga 29 Oktober akan berlangsung ujian bertutur bahasa Melayu. Seterusnya 2 hingga 5 November pula akan berlangsung ujian bertutur bahasa Inggeris. Dan seterusnya 16 hingga 18 November ujian amali sains. Dan seterusnya 23 November ujian mendengar bahasa Inggeris. Dan 24 November adalah tarikh untuk ujian mendengar bahasa Inggeris, ya, yang mana untuk SPM 2026 ini melibatkan 420,879 calon berdaftar bakal menduduki SPM tahun ini 2026, yang juga melibatkan 3,334 pusat peperiksaan di seluruh negara. Dan untuk itu kita doakan semoga adik pelajar kita ini akan beroleh kejayaan, dipermudah untuk menduduki SPM 2026 dan seterusnya memperoleh kejayaan yang membanggakan diri sendiri, ibu bapa, keluarga dan juga guru-guru serta sekolah yang anda sedang belajar waktu ini. Selamat maju jaya untuk adik-adik pelajar kita SPM 2026. Jom berhibur lagi bersama kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama Anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan Anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk Anda pasti jadi rebutan, jenama Anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
3: Tahukah anda, Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.

0: Kota Belud 101.5 FM.
1: Sebentar lagi utama 11 malam.
2: Baguslah.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, tentera Israel menahan 13 rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak ketika peneroka haram Israel melancarkan serangan termasuk membakar harta benda dan memusnahkan tanah pertanian. Menurut agensi berita rasmi Palestin Wafa, peneroka haram Israel turut mencabut pokok zaitun dan anggur di tanah milik rakyat Palestin di kampung Al-Minya, Timur Bethlehem. Rekod suhu malam paling panas dicatat di beberapa kawasan di barat daya Amerika Syarikat ketika amaran cuaca panas ekstrim masih berkuat kuasa di California, Nevada dan Arizona. Menurut Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan Amerika Syarikat, suhu di Death Valley, California tidak turun bawah 38.3 darjah Celsius sejak Jumaat lalu. Di Desert Rock, Mercury, Nevada pula, suhu minimum 28.9 darjah Celsius menyamai rekod 2018. Amaran cuaca panas berkenaan berkuat kuasa sehingga Ahad malam, manakala suhu melebihi purata dijangka berterusan hingga minggu depan. Sukan Kejohanan Badminton Dunia 2026 di New Delhi, India. Pasangan bergu negara Erin Chia Soho Yik akur dengan kekentalan bergu China Liang Wenkeng Wang Shang apabila tewas 17-21 dan 16-21 dalam tempoh 35 minit. Untuk rekod, Erin Chia dan Wo Yik pernah bergelar juara dunia pada edisi 2022 di Tokyo, Jepun. Beralih ke Sukan Malaysia Sukma Selangor, atlet Muay Thai Sarawak Amelia Lin Ghazali Zulfikar atau lebih dikenali sebagai Mia Ghazali meraih emas dalam acara Muay Thai Wanita 42 hingga 45 kilogram, menewaskan wakil Johor Damian Husna Azian dengan keputusan tipis 34-33. Mia meneruskan tradisi kemenangan selepas tiga orang abangnya, Elias Ghazali, Johan Ghazali dan Mikael Ghazali turut pernah mengungguli pingat emas buat Sarawak dalam acara Muay Thai di Sukma. Tahap kejayaan penganjuran Sukma Selangor 2026 tidak seharusnya diukur berdasarkan kemurihan majlis semata-mata. Sebaliknya, perlu mengambil kira prestasi atlet, kelancaran pertandingan dan semangat kesukanan sepanjang temasya berlangsung. Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Mordi Bimol berkata, pelbagai faktor perlu dipertimbangkan dalam menilai tahap kemeriahan sesebuah penganjuran termasuk keadaan geopolitik. Menurutnya, konsep penganjuran yang lebih sederhana pada edisi kali ini juga selaras dengan titah Sultan Selangor supaya aspek kesederhanaan diberikan penekanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Selatan Thailand bergolak, rakyat Malaysia disaran berwaspada. 728.5 juta ringgit perkasa kebajikan warga emas, OKU dan pesakit kronik. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam. Baguslah.

Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM, bagus.

Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM, baguslah.

0: Jangan biar rumah Anda jadi sarang nyamuk Aedes. Buang air bertakung, tutup bekas simpanan air dan bersihkan longkang setiap minggu. Pesan khas daripada Easy buat Sabah FM, bagus bah.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Sabah terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor dan Sabah FM.
1: Sabah FM. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Ya, R&R di Sabah FM, Bagus Bahasa. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM bertemankan frekuensi ini 89.9, dan anda masih lagi kekal bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad dalam jam yang berikutnya dalam R&R edisi Ahad hari ini 23 Ogos 2026. Dan semoga berhibur, Wan nak sapa lagi kawan-kawan kita yang bersama-sama kita di FB dan juga WhatsApp Sabah FM. Selamat malam untuk Izam Nazim, katanya saya bertugas untuk DJ Wan hingga 12.30 malam nanti. Terima kasih. Juga rakan kita Ramli Lee, katanya sahabat tugas dan semoga sihat, ceria-ceria selalu bersama-sama dengan rakan-rakan pendengar setia Sabah FM. Bagus, terima kasih. Dan juga seterusnya rakan kita James Pangiran, sahabat tugas untuk DJ Wan, terima kasih. Dan juga seterusnya rakan kita Muhammad Yusof, katanya sahabat tugas buat DJ Wan di Sabah FM, terbaik buat semua pendengar setia Sabah FM. Bagus, terima kasih. Okey, dan apa kata malam ini, sebelum anda pejamkan mata ya, sebelum anda melalapkan mata tidur untuk malam ini, ada satu perkara kecil yang boleh kita lakukan ya, iaitu maafkanlah mereka yang mungkin pernah berbuat kita terluka. Bukan kerana mereka betul, tetapi kerana kita berhak untuk tidur dengan hati yang lebih tenang ya. Lepaskan apa yang membebankan, jangan bawa marah dan juga kecewa sampai ke hari esok. Semoga malam ini hati kita lebih ringan, tidur dengan lebih lena dan juga bangun esok dengan senyuman. Jom berhibur bersama kami di Sabah FM. Bagus banget.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Hai, saya Regun Tabit. Dengarkan single terbaru saya, Lumangat Okudika, di aplikasi RTM Klik dan Sabah FM. Bagus bah.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Hello， 我是 Jackie， 你们现在收听的是 Sabah FM， 你们也可以在 RTM Click 听到我的声音哦。Tahukah apa saya cakap tadi? Tapi jom dengar Sabah FM hanya di RTM Click Sabah FM bagus bah.
3: Hey, kenapa dalam hati ada rasa? Hey, dalam rasa.
4: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Ya, R&R di Sabah FM bagus bah. Okey, sedar tak sedar ya, tugas Wan bersama-sama dengan anda selama 6 jam di ruang udara konti Sabah FM untuk edisi hari ini, hari Ahad 23 Ogos 2026 akan berakhir sebentar sejak lagi ya. Dan apa yang diharapkan, anda telah pun terhibur dengan apa juga rentak lagu telah disajikan sepanjang hari ini dan apa juga informasi yang dikongsikan ada manfaatnya untuk kita bersama-sama. Okey, selama 6 jam kita bersama, 6 petang hingga 12 tengah malam ya. Terima kasih atas kesihatan anda dan insyaAllah Wan akan kembali lagi bersama-sama dengan anda esok menerusi ekspresi inspirasiku di Sabah FM bagus bah. Okay, dan selepas ini kita akan sambung siaran Nasional FM dan selepas itu Sabah FM akan kembali bersama-sama dengan anda bermula pukul 4 pagi esok menerusi muzik tanpa henti. Okay, untuk itu saya rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad mengundur diri di sini. Assalamualaikum, salam hormat, salam ceria, sampai kita jumpa lagi. Bye-bye.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.

0: 9, saya dengar Sabah FM. Bagus, bah.
1: Sabah FM. Bagus, bah. Sabah FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله Kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri

dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: dan mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Selamat malam buat anda yang masih setia bersama dengan Nasional FM di mana juga anda berada. Alhamdulillah, hari ini kita dah masuk ke hari yang baru, 24 Ogos 2026, hari Isnin bersamaan dengan 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan malam ini saya Easy, saya kembali bersama-sama dengan anda bermula pukul 12:30 malam ini, dan hari ini saya akan teman anda hingga ke pukul 3 pagi, dan bermula pukul 3 pagi nanti Amira akan mengambil alih sehingga ke pukul 6 pagi. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi yang telah pun bersama anda dalam Nasional Malam, iaitu Aida Jia yang telah pun teman anda sehingga ke pukul 12:30 malam tadi. Dan kepada anda yang ketika ini mungkin ada yang sedang memandu, mungkin ada yang baru habis kerja dalam perjalanan balik, hati-hatilah memandu, tak perlu tergesa-gesa. Kalau rasa mengantuk tu, kalau perjalanan tu jauh, berehatlah sekejap. Yang penting anda tu sampai ke destinasi dengan selamat. Dan buat yang ketika ini mungkin baru nak memulakan tugasan, nak mencari rezeki dan juga sebagainya, yang bekerja shift malam macam saya, semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Dan semacam biasa, kalau ada yang nak kirim salam ataupun nak sampaikan ucapan kepada keluarga, kepada pasangan, kawan-kawan atau sesiapa saja yang sedang terlintas di fikiran tu, jangan malu-malu, singgah di Facebook rasmi kami Nasional FM Sentiasa di Hati, tinggalkan kiriman anda di ruangan komen. InsyaAllah saya akan bacakan sebentar lagi. Dan untuk jam yang pertama ini, seperti biasa, kita akan mulakan persembahan kita lah dengan lagu-lagu yang lebih segar, lebih rancak. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Easy dalam Geng Burung Hantu hanya di Nasional FM Sentiasa di Hati.

Ya, saudara, ada lagu yang kita dengar sebenarnya adalah untuk hiburan, dan ada pula lagu yang bila dimainkan terus membawa kita kepada seseorang yang pernah hadir dalam hidup. Begitulah dia dengan lagu penawar Rindu daripada Abbott tadi. Rindu tu sebenarnya unik, ya. Semakin kita cuba untuk lupakan, kadang-kadang tu semakin kuat rindu ini datang dalam ingatan. Dan kadang-kadang kita tak perlukan apa-apa pun, cuma dengar satu suara, satu nama atau satu kenangan pun dah cukup untuk membuatkan hati kembali terasa rindu. Jadi apapun yang sedang anda rindukan malam ini, semoga rasa itu menjadi satu kenangan yang indah, bukan sesuatu yang membebankan. Okey, sambil-sambil itu juga ada sesuatu yang ingin saya kongsikan kepada anda. Ini berkenaan dengan hari cuti umum besok. Berita palsu mengenai cuti umum di Selangor. Jadi Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Aminuddin Asari menegaskan hari inilah, ya, hari ini Isnin 24 Ogos kekal sebagai hari bekerja di negeri itu. Ia susulan penyebaran poster palsu yang mendakwa kerajaan negeri telah pun mengisytiharkan cuti umum sempena kejayaan kontijen Selangor pada Sukan Malaysia Sukma 2026. Dan Aminuddin juga berkata sebarang pengumuman rasmi berkaitan cuti umum peristiwa sekiranya ada akan hanya dibuat pada majlis penutupan Sukma pada pukul 8 malam ini. Dan insyaAllah, katanya, sebarang pengumuman rasmi berkenaan cuti umum hanya akan dibuat pada majlis penutup yang bermula pada pukul 8 malam 24 hari bulan itu, malam nantilah. Oleh itu, sila ambil maklum bahawa poster yang telah tersebar sebenarnya adalah palsu dan tidak benar sama sekali. Beliau turut memuat naik poster yang sedang tersebar yang dengan perkataan palsu yang tertera pada imej tersebut. Nah, ini satu yang anda perlu sedia ambil maklum lah, jangan terpengaruh dengan poster-poster palsu. Sentiasa dengar berita-berita yang sahih dari sumber-sumber yang sahih. Okey, geng burung hantu, untuk malam ini kita teruskan lagi. Ini dia lagu dari Search dengan Gadisku. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: 1.13 minit pagi ketika ini, hampir dah pagi-pagi ni boleh tersasulah sikit-sikit, biasalah eh. Okey, dah 1.13 minit pagi hari ni 24 Ogos 2026 bersamaan dengan hari Isnin 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Saya Easy temankan anda dalam Geng Burung Hantu sehingga ke pukul 3 pagi nanti. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah pun mengirimkan ucapan-ucapan di Facebook National FM sentiasa di hati. Ada Nenek Ani, ada Muhammad Ramli bin Jaafar, ada UPS dari Kuala Terengganu, Kak Ita Chot seperti biasa dari Ipoh Perak. Selamat tengah malam semua. Moh koma dengarkan National FM sentiasa di hati. Terima kasih Kak Ita kerana terus setia bersama dengan National FM. Ada juga lain-lain. Ada Abang Muhammad Ahmad Yusof, katanya semoga DJ sehat selalu, bertukar di Radio Nasional FM, terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Ada Princess Sue juga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, menerusi segmen Nasional GBH 12.6. Ada Ninda Wahida, Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam semua sahabat geng GBH. Ada Muhammad Azhar Harun, selamat bertukar di Nasional GBH. Semoga terus bersemangat menghiburkan semua pendengar setia dengan seleksi lagu-lagu terbaik dan informasi yang terkini. Abang Razak Balangi juga, selamat tengah malam Isnin, selamat bertugas di Nasional GBH 12.6, didoakan semoga berada dalam keadaan sihat walafiat. Ada Ramlah Din juga mendengarkan kami ketika ini. Ada juga sahabat kita Ebliana Rosliana Lia, salam bersyukur bahagia yang selalu rasa manis dan pahit dari Kampung Rumah Panjang Engkuru Baru di Saratok, Sarawak. Selamat tengah malam, selamat pagi, salam kedamaian, salam sejahtera, salam sayau, salam pengirindu Marwan Menua Nangai semua kita. Yang ni bahasa etnik Iban ya. Saya bacakan. Kalau nak ni, apa khabar semua? Nama berita mana? Baik, semoga kita baik selalu dan selamat menjalankan tugas kepada saudara Abah Izi yang memang paling hebat dan terbaik, buat semangat berpesa di konti Radio Nasional FM. Mantap katanya. Ada Abdul Jalil Tahir juga, ada juga Rohatun Atun, selamat bertugas. Nur Isa juga mendengar dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak, Nasional FM sentiasa terbaik. Terima kasih kepada anda yang dah pun kirimkan ucapan-ucapan. Selain itu juga ada sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini. Kita ada Ita Chok juga bersama dengan saya di TikTok. Ada Ainun Manisa, ada juga Big Bro, Kak Black N, ada Abang Black and Like, dan juga Fikri 92, Sweetie 08, Shushu. Ramailah yang pagi ni dah pun bersama dengan saya di TikTok. Terima kasih kepada anda yang setia menemani saya sehingga ke pukul 3.6 pagi nanti dalam GBH Geng Burung Hantu. Okey, untuk jam ini saya nak bawakan lagu-lagu dari era retro 80-an, 90-an, dan juga lagu-lagu yang sedikit mengimbau kenangan anda lah. Okey, kita nak terus layan lagu ini. Lagu dari Zaitun Sameon, Menada Impian, National FM sentiasa di hati.

Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Itu dah tadi persembahan dari Skoin, Rindu-Rinduan Jadi Kenangan, membawa kita ke pukul 1.50 minit pagi ketika ini. Jadi bila bercakap tentang rindu ni, ada masa rindu tu datang tanpa kita minta kan. Tiba-tiba kita teringat dekat seseorang, seseorang yang pernah kita dengar, pernah pada senyuman, yang pernah menenangkan kita pada satu kenangan yang sampai hari ini masih lagi tersimpan kemas dalam hati tu kan. Rindu tu kadang-kadang boleh katakan unik juga. Kita boleh cuba sibukkan diri, kita boleh cuba nak lupakan, tapi ada satu waktu, ada satu ketika tu kita nak mengembalikannya semua, kita nak melupakan tu sangat-sangat susah lah. Dan mungkin malam ini ada antara anda yang sedang merindui seseorang, seseorang yang jauh, mungkin juga seseorang yang sudah lama anda tak temui, seseorang yang kini hanya tinggal dalam kenangan. Untuk anda yang sedang merindu, biarlah lagu tadi tu menemani rindu anda dan dapat mengubat rindu. Okey, sambil-sambil itu juga kepada anda yang nak, masih lagi yang nak menghantarkan ucapan-ucapan, dah boleh terus hantarkan ke Facebook kami, Nasional FM Sentiasa di Hati. Yang nak bersama-sama dengan saya, mungkin ada topik perbincangan yang nak dibualkan, boleh terus ke TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Di situ kita buka laluan untuk kita berkongsi rasa, berkongsi cerita. Mungkin ada hujung minggu ini apa aktiviti yang anda lakukan, mungkin ada berlaku sesuatu yang menyebabkan anda rasa sedih, rasa gembira. Boleh, tak ada masalah untuk kita sama-sama kongsi di ruangan TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Sambil-sambil itu, kita nak dengar lagi antara lagu-lagu yang terkini, lagu-lagu yang menyentuh perasaan mungkin bagi setengah orang. Dan ini lagu dari Wali Band dengan Doa Untukmu Sayang. Terus kekal bersama Nasional FM Sentiasa di Hati.

Itu dia lagu dari Kumar Sanun dan juga Alka Yagnik dengan Lagdi Badi Ajani Hey, lagu yang dipetik dari filem Kush Kush Hota Hey pada tahun 1998, dan komposer untuk lagu ini ialah Jatin Latid. Dan sedikit informasi tentang lagu ini yang saya dapat baca tadi, lagu ini sebenarnya menggambarkan pertemuan kembali yang penuh emosi dan juga romantis antara karakter Rahul yang dilakonkan oleh Shah Rukh Khan dan juga Anjali, iaitu Kajol, setelah bertahun-tahun terpisah semasa sejak semasa kuliah. Dan ini juga menjadi salah satu soundtrack yang paling ikonik juga lagu ni pada tahun 90-an. Ramai juga rakan-rakan kita di TikTok yang terhibur dengan lagu-lagu ini. Katanya ada kaita kita nak berguling-guling atas katil dengan lagu ni. Jangan-jangan dah pukul 2.18 minit pagi dah ni. Takut nanti jiran-jiran terbangun pula kan. Dia kata kenapalah yang tengah bising-bising bergulik-gulik atas katil dengan bunyi-bunyi itu kan. Okey, kita nak teruskan lagi lagu-lagu kita pada pagi ni. Kita nak kembali ni antara lagu-lagu yang mengimbau kenangan jugalah kan. Ini lagu dari kumpulan Dinamik dengan Di Antara Gadis. Teruskan bersama kami, jom kita layan Nasional Geng Burung Hantu National FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Dah pun 2.32 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan kami dalam Geng Burung Hantu. Saya Izzy temankan anda untuk edisi hari ini 24 Ogos 2026, hari Isnin. Okey, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menghantarkan ucapan-ucapan. Mungkin saya tak dapat nak bacakan kesemuanya. Nanti saya akan balas di ruangan komen di Facebook nanti. Ada Osman juga, Biah-Biah, saya itu ada juga Jordan Jimmy Tanggai dari Singapura hadir buat geng-geng burung hantu yang belum tidur. Semoga terhibur dengan lagu-lagu pagi ini. Ada juga Atuk Merotai Kecil dari Johan Setia. Ini tempat saya ni, di Jalan Kebun Johan Setia. Ucapanku kepada lori bucin berhati di jalan, terutamanya Pak Samad, jom layan GBA. Ada Muhammad Muhaimin juga, katanya selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional FM Geng Burung Hantu. Raja Tun, Dr. Philip Maling, Ainul Jaffa juga terbaik, mantap, syabas, layan lagu-lagu terkini dan juga retro. Masa Saleh, terima kasih. Muhammad Jasnimon, Juana Ahmadi, Rashidah Edi, Saleh API, Hasna Hasrani, ada juga Pak Su Omar, Lin Rose, Linda Syah Syaz, Santalia Berwas, Saleh API, Ignas, Emma, Nani Ani, dan juga Nikmas, Janet Zai, Razak Balangi, Alfred Lamed, dan juga Daat Red, Ika Rikos, ramai lagi kawan-kawan kita PKA Amin yang menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Di ruangan TikTok juga terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani saya ketika ini. Blank N juga masih ada lagi, Mikayo Asmadi Wadi, ada Ainun Manisa, ada juga sahabat kita daripada jauh juga yang daripada Sabah, Sarawak dan juga Singapura tadi yang turut mendengarkan kami pada ketika ini. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang menjadikan Nasional FM sentiasa di hati anda. Jom kita terus layan lagu ini dari New Boys, lagu yang boleh katakan menggamit memori jugalah di era tahun 90-an dulu dengan Hanya Tinggal Sejarah.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: 2.49 minit pagi ketika ini, anda masih lagi bertemankan saya Izzy dalam geng burung hantu sehingga ke pukul 3 pagi. Kerana selepas ini Mira akan mengambil alih siaran, menyambung siaran kita sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada anda, kalau boleh saya kongsikan, mungkin ada yang merancang aktiviti nak ke Maha 2026. Kalau belum, inilah masanya untuk anda dan juga keluarga, rakan-rakan dan orang tersayang bersama-sama ke berkunjung ke acara agro terbesar yang penuh dengan pelbagai tarikan menarik. Maha ini nanti akan berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di Maib Serdang. Jadi kalau tak datang memang rugilah, kena datang dan bawa pulang hasil produk agro yang menarik. Anda boleh dapatkan pelbagai buah-buahan segar, sayur-sayuran, hasil laut, makanan tempatan, produk usahawan agro dan pelbagai lagi hasil berkualiti yang ditawarkan di satu lokasi. Malah pengunjung juga berpeluang untuk melihat sendiri perkembangan sektor pertanian, agro makanan dan juga industri yang semakin berkembang di negara kita. Jadi jangan lupa, bermula 28 Ogos 2026 hingga 6 September 2026. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di ruangan Facebook Nasional FM Sentiasa Di Hati, yang berada di TikTok ketika ini. Terima kasih banyak-banyak kerana membantu saya tapping-tapping sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan selepas ini Amira akan mengambil alih untuk bersama-sama dengan anda. Dan nampaknya sampai di sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan selepas ini Amira akan bersama dengan anda, dah bersiap sedia di luar sana, akan membawakan pelbagai hiburan, informasi dan juga muzik yang terbaik untuk menemani anda pada hari ini. Akhir kata, saya Izzy mohon undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi di lain waktu. Kekal bersama Nasional FM. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Mereka kecil pada usia, tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

Selamat pagi dan salam sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Anda masih lagi mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada rakan penyampai Easy yang telah menemani anda dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Dan kini dah masuk jam 3 pagi, Mira Manja Manis yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi apa pun yang sedang anda lakukan waktu ini, terima kasih kerana telah memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Jadi kita santai-santai sahaja untuk 3 jam akan datang. Kesana sini, langkah berseri, Mira di sini menceriakan hari anda.

dinyatakan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Baru saja kita dengarkan Demi Cinta daripada Fabian. Hei, kalau dah namanya Demi Cinta kan, macam-macam kita sanggup buat. Ada yang sanggup berkorban, sanggup bertahan, dan ada juga yang sanggup menunggu. Tapi kalau yang menunggu tu, kena tahu juga sampai bila kita nak tunggu kan. Jangan sampai kita dekat sini setia menunggu, tapi dia dekat sana langsung tak tahu yang kita tengah menunggu ni kan. Apapun, kalau kita sebut tentang menunggu ni, memang kena sangat dengan lagu yang saya akan mainkan untuk anda selepas ini. Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu daripada UKIS. National FM, sentiasa di hati.

Satu nama tetap di hati daripada I. Baru saja kita dengarkan di Nasional FM, sentiasa di hati. Bila kita sebut tentang satu nama yang tetap di hati ni, mesti masing-masing ada satu nama yang terus terlintas di fikiran, kan? Tak semestinya pasangan, boleh jadi ahli keluarga, rakan-rakan atau seseorang yang pernah tinggalkan memori tak kisahlah pahit atau manis dalam hidup kita. Tapi Mira nak pesan satu saja pagi ni, tak kisahlah siapa pun nama yang ada dalam hati anda semua sekarang, pastikan Nasional FM pun ada satu tempat yang khas dalam hati anda semua, okey? Sebab kami di sini akan terus menemani anda dengan lagu-lagu dari satu generasi ke satu generasi. Dan daripada satu nama yang tetap di hati, kita beralih pula kepada satu nama yang cukup manis untuk disebut, Juwita. Selepas ini kita layan Juwita daripada Salim, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasrul FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, kadang-kadang nak rasa bahagia ni tak perlukan benda besar pun kan. Ada hari kita dapat makanan yang kita mengidam pun dah cukup. Ada orang bila nampak gaji masuk, ya Allah indahnya dunia. Dan ada juga yang cukup sekadar dapat mesej dari seseorang yang ditunggu-tunggu pun dah cukup untuk membahagiakannya kan. Jadi Mira nak tahu, untuk geng burung hantu ni, apa satu benda kecil yang boleh buat anda gembira ataupun mood anda menjadi lebih baik? Cuba kongsikan dengan Mira di TikTok Nasional FM kepada mereka yang mungkin sukar untuk lelapkan mata atau sekadar ingin peneman, boleh singgah sebentar di TikTok Nasional FM. Kalau saya boleh menyapa beberapa yang sedang menemani saya sekarang, kita ada Wani, ada Lavender Girl, Bro Admir, ada The Sale, ada Khairul Anwar, Kopi Kampung Tanjung Lepeh, ada Yong Iza, ada siapa lagi ni? Ramai lagi, kejap saya sudah sebut ramai lagi ya. Okay, ada Ita Choi, ada Mel, ada Saidatina Ajira, Matahari, Norfishah Jaafar, Amy, Farhana Batrisha, Zul, Sabariah Awang, Adam, Azamah Uslima dan ramai lagi. Jika anda ingin berkongsi atau sembang santai sahaja, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, saya akan mainkan lagu seterusnya iaitu Layar Impian daripada Ella.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, walau dimanapun bilang kita berada di pisuk-pisuk manapun, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, bersimbah dengan berkat. Dan kemudian apa dia, jangan lupa saling mendoakan antara sesama kita. Kita tidak tahu nih doa siapa yang Allah Ta'ala pandang, doa siapa yang Allah Ta'ala kabulkan, kita tidak tahu. Ya, barangkali, ampun maaf, doa-doa sang petani itu jauh lebih tajam dibanding doa para asatidah ini. Kita tidak tahu, betul kan? Kita bilang kita ini berilmu, kita bilang kita alim, padahal kita tidak ada ilmu. Ya, jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tidak terkenal di masyarakat, tapi doanya Masya Allah. Ya, barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, Masya Allah, terbuka itu semua pintu langit, Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya, Insya Allah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicara kan, ya, ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan, beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata karena pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita beramal itu karena malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar, ya, kita sedar bahwa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. Beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut. Ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai hamba Allah taala, jalan menuju kepada cinta hakiki itu diawali takut. Takut apa itu? Tidak, Pak Ustaz. Dia lakukan ibadah itu kerana Allah, kerana takut azab Allah. Masya Allah. Okay. Ya, nyarun masalah teh, wairuun masalah itu, jaga masalah itu, jalan terus. Itu permulaan di jalan kita menuju kepada Allah, bermula taat kerana takut. Tidak apa-apa, it's okay, boleh. Tapi tidak akan seumur-umur. Ya, taat kita kepada Allah kerana takut saja. Padahal Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, ya Allah. Okay, kemudian setelah kita taat kerana takut itu, nanti beranjak lagi, ya, menyurung lagi bilang orang. Taatnya pula kerana ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadahnya, sekian pahalanya. Maka dia lakukan ibadah itu, ketaatan itu karena pertama tadi apa? Takut dengan azab Allah. Yang keduanya apa? Seronok dengan ganjaran. Boleh. Itu tidak salah. Siapa bilang salah? Dia itu yang salah. Cuma kita mau upgrade. Nih, sahabat pendengar yang mulia, kita mau upgrade. Tidak akan seumur-umur kita ada jahanam. Tidak akan seumur-umur tingkatan 5. Ya, kita harus berusaha melangkah jauh lagi menuju kepada Allah. Kita sudah berjalan dengan jalan taat karena takut dan taat karena ganjaran. Oke, tapi tidak akan seumur-umur jalan dengan cara itu. Maka mari kita berkat bimbingan para mursyid kita, ya, para ulama-ulama kita yang mu'tabar, itu kita diajar. Setelah kita mengerti ihsan, macam yang kita kongsi beberapa siri yang lepas itu, maka kita dapat rasakan taat itu harus karena rindu kepada Allah. Taat kepada Allah itu harus terbit karena rindu. Kenapa? Sebab kita sudah rasa dalam ibadah kita Allah perhatikan kita. Ya, ada satu jalur tadi yang pertama, ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat kebesaran Allah. Setiap butiran nasi yang masuk di mulutnya terasa betul dia sifat Ar-Razzaq, Maha memberi rezekinya Allah itu. Lapang dia, tenang dia. Maka dia sudah mulai rindu mencari-cari sentuhan-sentuhan kebesaran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Maka dia mulai taat karena rindu kepada Allah. Nah, mulai sudah ini jalannya. Dan kemudian dia sudah mulai patuh karena cinta. Patuh bukan pasal dipaksa, patuh bukan pasal diancam, patuh bukan pasal diugut, tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah karena cinta. Nah, ada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah. Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat bukan karena dosa, tetapi karena tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah. Cukup sampai sini, nanti kita sambung perbahasan ini pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
4: Sekilas renungan
2: Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wa idh qul

0: سجدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim yakni penderhaka itu mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: Sabah FM.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar je Bah Ngamla tu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Puasa 3 Varia.

Imbaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: bagus bak.
1: Selamat si kerana terus bersama dengan kami menerusi siaran Sabah FM. Rafiq dan juga Iklim menemani segar Sabah FM lebih menyegarkan.
2: Betul tu. Assalamualaikum semuanya. Salam Isnin untuk anda semuanya. Sudah pun 24 Ogos 2026. Pejam celik kan mau habis sudah bulan 8 ni kan.
1: Betul. Ada berapa hari lagi kita menuju ke bulan September. Jadi hari ini hari Isnin pastinya ramai yang Monday Blues ni.
2: Awal lah.
1: Yang penting kamu layan segar Sabah FM sebab kamu akan dapat banyak info sambil Monday Blues tu dapatlah juga sesuatu kan hari ini.
2: Betul, mungkin ada juga hari ini bercuti kan, besok cuti umum.
1: Betul, ada yang cuti peristiwa hari ini, ada juga budak-budak kan? Yang apa ni, anak-anak sekolah ada juga yang bercuti. Jadi selamat bercuti untuk yang bercuti untuk hari ini dan pada hari esok untuk sempena Maulidur Rasul. Betul. Dan kami akan kongsikan banyak info seperti info cuaca, info trafik, info dalam dan juga luar negara dan cerita-cerita yang menarik.
2: Ya, selepas ini kita mulakan segar pagi ini dengan lagu ini terdahulu Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: info cuaca hari ini. Baik, seperti biasa kita kongsikan info cuaca edisi hari Isnin 24 Ogos 2026.
1: Okey, sebelah pagi ini di Sabah hujan di kebanyakan tempat untuk kawasan pedalaman dan Tawau. Tiada hujan untuk Pantai Barat, Sandakan serta Kudat, manakala wilayah Persekutuan Labuan sebelah pagi ini hujan di kebanyakan tempat.
0: Okey, sebelah petang pula di kawasan pedalaman Sandakan ribut petir di beberapa tempat, manakala di Pantai Barat dan juga Kudat hujan di beberapa tempat. Di wilayah Persekutuan Labuan, Jerebu dan di Tawau tiada hujan.
1: Okay, itu sebelah petang untuk hari ini Isnin. Bagaimana pula ramalan cuaca sebelah malam pula nanti? Dijangkakan ribut petir di beberapa tempat kawasan pedalaman Tawau serta Sandakan, manakala ribut petir menyeluruh wilayah Persekutuan Labuan dan tiada hujan untuk Pantai Barat serta Kudat. Itu cuaca sebelah malam.
0: Okey, untuk mengetahui perkembangan cuaca di tempat anda sendiri, boleh layari Met Malaysia ataupun dapatkan aplikasi My Cuaca.
1: Betul, itu ramalan cuaca dapat dikongsikan untuk anda pagi ini. Jadi seperti biasa kami akan kongsikan juga info trafik untuk anda selepas ini dalam Segar Lebih Menyegarkan.
0: Info cuaca hari ini. Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Baik, dikongsikan info trafik untuk anda pagi ini pukul 6.22 minit pagi. Kita mulakan dahulu di Jalan Sulaiman menuju ke Intan Kampus Sabah pagi ini. Lebih kurang 3 minit masa pemanduan anda, masih awal lagi. Jadi hati-hati memandu ketika ini yang sambil-sambil mendengarkan Sabah FM. Bagaimana pula laluan di Jalan Tuaran menuju ke Hospital Tuaran pagi ini sehingga ke Pusingan Bulatan, berdekatan dengan menuju ke Pekan Tuaran pagi ini, lebih kurang 5 hingga ke 10 minit diperlukan masa pemanduan anda. Dan untuk Jalan Tuaran Bypass pula ketika ini 6 minit diperlukan ketika ini masa pemanduan anda. Dan dikongsikan terus juga untuk yang menggunakan Jalan Kolam menuju ke Kota Kinabalu, 2 minit sahaja pagi ini. Hati-hati memandu walaupun jalan tu agak lengang pagi ini. Dan Jalan Bantayan Menintot menuju ke Penampang, 1 hingga 2 minit diperlukan ketika ini berdasarkan aplikasi West. Dikongsikan untuk anda seterusnya, Jalan Pintas Penampang menuju ke Penampang ini berdekatan dengan Pusingan Bulatan Siga, 2 minit diperlukan masa pemanduan anda. Untuk Pusat Bendaraya Kota Kinabalu pagi ini semuanya jalan lancar. Dan dikongsikan juga untuk anda, Jalan Meruntuh menuju ke Putatan pagi ini 3 hingga ke 5 minit. Dan yang terakhir Rafiq, kongsikan untuk anda yang menggunakan Jalan Pengarah Lokawi menuju ke Papar, 4 minit diperlukan ketika ini 6.23 minit pagi. Terima kasih mendengarkan Sabah FM edisi Isnin hari ini 24 Ogos. Kami akan kongsikan lagi info trafik untuk anda di jam yang seterusnya dalam Segar Lebih Menyegarkan.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM.

Salam hormat dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya, Etrikli Esteban dalam Berita Sabah FM. Sabah perlu mencontohi kejayaan Thailand dalam mengembangkan konsep kebun dapur dan penamaan durian premium. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datu Jamawi Jafar berkata, Thailand berjaya mengembangkan konsep kebun dapur termasuk menanam durian di sekitar rumah dan menyediakan pusat pengumpulan hasil di setiap kampung. Dalam pada itu, Datu Jamawi memaklumkan 5,000 pengusaha kebun dapur sekeliling rumah disasarkan dalam tempoh 5 tahun. Setakat ini, kira-kira 3,000 pengusaha kebun dapur direkodkan pegawai pertanian di setiap daerah. Usaha berkenaan bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan bercucuk tanam bagi menjamin bekalan makanan keluarga selain menghasilkan lebihan untuk dijual atau dikongsikan dengan jiran.

Sementara itu, usaha memupuk semangat cintakan negara dalam kalangan generasi muda perlu diperkukuh dari peringkat akar umbi. Justru sambutan Bulan Kebangsaan di peringkat komuniti antara platform terbaik untuk menyemarakkan lagi semangat kebersamaan dan patriotisme. Ahli Parlimen Sipitang, Datuk Mat Bali Musa berkata, inisiatif mengibar jalur gemilang menjadi simbol dan tanda kesetiaan kepada tanah air serta penghargaan terhadap perjuangan generasi terdahulu dalam mempertahankan kedaulatan negara.

0: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
1: Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

0: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Segar Sabah FM
2: lebih menyegarkan.
1: Segar Sabah FM lebih menyegarkan bersama Rafiq dan juga Ikhlas Kasih Kawan Kamu.
3: Betul tu. Edisi Isnin hari ini sehingga pukul 10 pagi menemani anda dalam perjalanan ataupun tengah bercuti ketika ini kan. Mm-hmm. Ambil peluang lah kan cuti peristiwa hari ini.
1: Ya, betul.
3: Anak Ikhlas hari ini cuti peristiwa.
1: Cuti hari ini. Cuti peristiwa sempena dengan Maulidur Rasul untuk hari esok.
3: Saya dari dulu sampai sekarang tertanya-tanya cuti peristiwa itu apa sebenarnya? apa maksudnya tu?
1: Okey, nanti kita cari, kita kongsi.
3: Cuba kau tanya cegonya nanti.
1: Okey, tapi untuk jam sekarang ini kan, macam biasa kita akan kongsikan kata-kata mutiara lah kan.
3: Ya, kata-kata semangat, motivasi.
1: Ya,
3: kan?
1: Lebih kurang lah.
3: Cetusan semangat pagi ni lah kan. Kemahiran boleh diajar tetapi sikap ialah pilihan. Okey, kemahiran boleh diajar kepada anda semua, kita semua, tapi cara kita menerima input itu bagaimana terpulang pada sikap kita sendiri.
1: Itu cara maksudnya. Menerima sendiri, sama ada anda mengambilnya secara positif ataupun tidak, ataupun adakah kemahiran tersebut perlu di-apply atau tidak, terpulang kepada anda.
3: Okey, itu adalah sikap anda sendiri bagaimana, okey, untuk menerima atau tidak.
1: Betul.
3: Perkongsian untuk kita bersama pagi ini. Sudah pun 6.42 minit pagi. Terima kasih juga mendengarkan Sabah FM menerusi aplikasi RTM Click tu. Dan juga di saluran 707 di kode My Free View.
1: Iya, dan kalau kamu mau tahu apa sebenarnya lagu yang kami main, setiap lagu yang kami mainkan kan, kamu boleh terus layari portal radio RTM. Sebab
3: betul,
1: ada dia punya nama-nama lagu di situ,
3: susunan lagu itu kan. Kadang-kadang macam apa lagu tadi tu, saya mau dengar balik kok, saya
1: mau cari ramai di sana. Yang tanya
3: anda boleh susuli daripada laman sesawang tersebut, radioportal.rtm.
1: Okay, terus saja layan Sabah FM.
3: Bagus pak.

0: Baik, segar lebih menyegarkan Rafinha Iklim menemani anda pagi ini. Michael Bolton dengan lagunya To Love Somebody. Wah, jiwang pagi ini.
1: Semoga terhibur yang sedang memandu. Hati-hati dengan pemanduan anda sambil-sambil juga layan kami bersama dalam Segar Sabah FM.
0: Ya, ini kami ingin kongsikan juga kepada anda Temasya Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 ini. Hari ini, hari terakhirnya 24 Ogos 2026. Jadi penutupnya malam ini dan acara seterusnya para Sukma 2026 akan bermula dari 5 hingga 14 September 2026. Dikongsikan juga untuk anda kedudukan pingat Sabah di tangga ke-8 dengan pengutan pingat 30 emas, 27 perak, 36 gangsa dengan keseluruhan 93 pingat di tangga ke-8 dan tangga pertama Selangor, kedua wilayah persekutuan Kuala Lumpur, 3 Terengganu, 4 Sarawak, 5 Pulau Pinang, 6 Johor, 7 Perak, Sabah tangga ke-8.
1: Bukan naik. Senangnya mau dapat di tangga ke-8. Tahniah kepada pasukan Sabah juga kerana berjaya meraih 30 emas.
0: Okay, tanya semua atlet Sabah. Yalah, teruskan lagi kan. Kita bangga dengan atlet Sabah kita ni dengan capaian 93 jumlah semua pingat yang telah dicapai untuk Temasya Sukan Sukma Selangor 2026.
1: Okay, pukul 8 malam nanti adalah acara penutupnya. Anda boleh saksikan melalui siaran RTM dan jangan lupa dapatkan RTM sekarang ini, RTM Klik, untuk menyaksikan penutupan untuk Sukma kali ke-22 ini.
0: Betul. Itu pengusaha yang dapat dikongsikan untuk anda. Sebentar saya lagi tepat 7 pagi kita akan bawakan berita dalam dan juga luar negara menerusi sambung siap pusat berita angkasa Polri Kuala Lumpur. Sebentar saja lagi.
1: Terus layan Sabah FM.
0: Baguslah.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM. Baik, kita kongsikan info trafik sekarang ini, 7.19 minit pagi. Kita mulakan untuk anda yang menggunakan laluan di Pengalat. Ketika ini hanya mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 6 minit masa pemanduan menuju ke Putatan. Dan di Pen Borneo ketika ini setakat ini lancar, tidak apa-apa kesesakan. Dan berikutnya kita kongsikan untuk Meruntum. Meruntum menuju ke Putatan ketika ini 4 hingga ke 5 minit. Putatan menuju ke KKIA ketika ini hanya mengambil masa 4 hingga ke 5 minit. Di kota Kinabalu International Airport menuju ke Tanjung Ar, ketika ini lancar, tidak apa-apa kesesakan dilaporkan. Seterusnya kita kongsikan untuk laluan jalan penampang Papar Lama, hanya mengambil masa 4 minit menuju ke pusat bandaraya. Seterusnya di jalan Kolam Minintet, sedikit perlahan mengambil masa 7 hingga ke 10 minit masa pemanduan. Seterusnya di jalan lintas akan mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 6 minit menuju ke pusat bandaraya. Di sekitar Likas ketika ini trafik agak lancar, tidak apa-apa kesesakan yang dilaporkan. Berikutan dengan ramai yang mengambil cuti untuk hari ini. Okey, seterusnya kita kongsikan jalan Tuaran. Jalan Tuaran dari Tebobon hinggalah di Inanam ketika ini lancar, hanya ada beberapa jalan yang agak perlahan. Contohnya untuk anda yang menggunakan laluan menuju ke Jalan Pulutan ataupun Balai Polis Menggatal, mengambil masa sedikit lebih kurang 6 hingga ke 10 minit. Dan seterusnya untuk Jalan Tuaran Bypass ketika ini hanya mengambil masa lebih kurang 4 hingga akan mengambil masa lebih kurang 20 minit untuk laluan ini menuju ke SMKA Tun Ahmad Shah. Okay, seterusnya di Jalan UMS hanya ada beberapa tempat juga agak perlahan, iaitu selepas Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, Jalan UMS ketika ini mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 5 minit sehingga di Menara Kinabalu. Yang lain semuanya lancar. Okay, seterusnya di Jalan berikutnya, ini untuk anda yang menggunakan laluan di UA dari Jalan UMS menuju ke Tuaran Bypass, menggunakan laluan di University Apartment, mengambil masa sedikit perlahan, mengambil masa 5 minit lebih kurang untuk pemanduan anda. Okay, seterusnya di jalan berikutnya kita kongsikan yang perlahan di Jalan Politeknik menuju ke Pusingan Bulatan, mengambil masa 6 hingga ke 10 minit. Di Jalan Tebobon ketika ini lancar, tidak apa-apa kesesakan. Begitu juga dengan Jalan Sulaman ketika ini lancar, tidak apa-apa kesesakan. Dan terakhir sekali tumpuan di Jalan Tuaran menuju ke Hospital Tuaran, hanya mengambil masa 4 hingga ke 5 minit. Hati-hati dengan pemanduan anda. Selamat dengan pemanduan anda. Dan juga jika anda ada sebarang info trafik, boleh kongsikan kepada kami di 019-490-4848.
1: Info trafik di Segar Sabah FM.

0: Awal pagi layan Sabah FM. Ada pelbagai info, cerita menarik dan lagu-lagu terkini. Segar lebih menyegarkan.
1: Segar Sabah FM bersama dengan Rafiq dan juga Ikhle menemani anda.
2: Ya, selamat pagi semuanya. Edisi Isnin 24 Ogos 2026. Sudah pun 7.30 minit pagi. Kita kongsikan kepada anda yang mendengarkan Sabah FM pagi ini yang menarik akhbar untuk anda. Antara tumpuannya iaitu Sabah berpotensi jadi destinasi sukan pancing antarabangsa. Ini ceritanya di mana kerajaan negeri mahu aktiviti memancing dibangunkan sebagai salah satu produk pelancongan sukan niche yang mampu menarik lebih ramai pelancong dan pemancing antarabangsa ke Sabah, yang mana Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Jaffrey Arifin menyatakan kejohanan memancing antarabangsa Sabah SIFT mempunyai potensi besar untuk dijadikan platform mempromosikan Sabah sebagai destinasi sukan memancing bertaraf antarabangsa, yang mana beliau berucap pada majlis penyampaian hadiah SIF 2026 baru-baru ini dan juga menyatakan SIF bukan sekadar pertandingan memancing, malahan kita mahu menggunakan platform ini untuk memperkenalkan Sabah kepada dunia sebagai destinasi pelancongan sukan khususnya dalam bidang memancing. Saya pun minat, kau minat kan memancing?
1: Minat.
2: Ada yang tidak minat menunggu lama kan?
1: Saya suka tu memancing tu.
2: Oh, rupanya. Okey, baik, seterusnya Tufan Akbar pagi ini dapat dikongsikan untuk anda.
1: Okey, ini pula mengenai Sabah masih mengimport beras, jagung dan juga bawang bernilai hampir 2 bilion ringgit setahun walaupun negeri itu mempunyai tanah dan potensi mencukupi untuk meningkatkan pengeluaran ketiga-tiga komoditi berkenaan secara tempatan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamau Jaafar berkata beras melibatkan nilai import kira-kira 1 bilion ringgit, jagung 600 juta ringgit dan bawang 400 juta ringgit, dan ia menjadikan jumlah keseluruhan hampir 2 bilion ringgit setahun, dan ini tidak termasuk kacang soya, gandum dan komoditi lainlah. Dia merupakan peluang yang boleh diceburi golongan muda dan juga dikongsikan untuk meningkatkan pengeluaran padi. Kementeriannya memperkenalkan program Estate Mini bagi memadankan pemilik tanah yang tidak lagi mampu mengusahakan sawah mereka atau anak mereka yang tidak berminat berbuat demikian dengan syarikat yang berminat menjalankan penanaman padi secara berskala besar.
2: Baik, itu dia Sabah import beras, jagung dan bawang hampir 2 bilion ringgit dan kita kongsikan juga yang menarik akhbar untuk anda edisi Isnin hari ini. Usaha menaik taraf matunggong daripada daerah kecil kepada daerah penuh kini berada pada peringkat akhir yang dinyatakan oleh Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Majungki, yang mana perkara utama yang masih perlu diselesaikan ialah persetujuan mengenai garis sempadan antara Kota Marudu dan Kudat sebelum proses seterusnya dapat dimulakan, dan usaha kini berada pada tahap yang sangat hampir kepada peringkat akhir dan sebaik saja persetujuan mengenai garis sempadan dicapai jadi boleh bergerak ke proses seterusnya. Itulah matunggong kekalkan momentum ke arah naik taraf daerah penuh.
1: Okey, seterusnya ini pula mengenai 6 perhentian kecil kereta api baharu di sepanjang laluan antara stesen Sembulan dan Kinarut yang siap dibina awal tahun ini dijangka mula beroperasi pada Oktober sekaligus memperluas akses rakyat kepada perkhidmatan kereta api di Sabah. Timbalan Ketua Menteri 3 merangkap Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan iaitu Datuk Iwan Benedict berkata 6 perhentian itu adalah di Lokawi, Tembovo, Meruntum, Bukit Vor, Petagas dan Tugu Peringatan Petagas. Dan setakat ini 6 perhentian kecil telah siap dibina dan terdapat beberapa lagi lah perhentian yang sedang dipertimbangkan untuk dibangunkan. Dan penyediaan perhentian ini akan memberikan lebih banyak pilihan dan kemudahan kepada masyarakat kerana mereka tidak lagi perlu bergantung sepenuhnya kepada stesen utama untuk menggunakan perkhidmatan kereta api. Wah, 6 perhentian baru.
2: Betul.
1: Ya,
2: Oktober nanti dijangkakan beroperasi. Okay? Itu dapat dikongsikan untuk anda pagi ini antara tumpuan berita akhbar untuk anda edisi Isnin 24 Ogos 2026.
1: Terus saja layan Sabah FM.
2: Bagus, Pak.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. 7.42 minit pagi. Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi semuanya. Selamat bersarapan. Tengah buat apa ketika ini? Ya, tengah bercuti ke itu. Bestnya cuti hari ini kan?
0: Bestnya sambung tidur kan?
1: Sambung tidur lah. Tarik selimut kah kejap. Baik, ini kita kongsikan apa yang menarik untuk anda. Dia beli telur puyuh secara atas talian.
0: Oh, dalam talian?
1: Ya, telur lah kan?
0: Okay.
1: Tapi mungkin lambat kali kan sampai ataupun mengam-ngam masa dia. Bila dia dapat telur tu kan sudah menetas ah. Anak puyuh tu.
0: Astaga.
1: Ya, mana seorang wanita yang membeli telur burung puyuh secara atas talian di negara jiran kita terkejut apabila menerima bungkusan berisi anak burung baru menetas, anak burung puyuh lah tu. Jadi rekaman dia buat rekaman video jugalah di media sosial kan, dan menunjukkan dia buka bungkusan itu yang baru diterima. Sekali dia buka kan terkejut apabila beberapa ekor anak burung puyuh tu kan berjalan keluar dari bungkusan.
0: Rupanya dia mau beli apa ni, telur puyuh tu untuk dijadikan sebagai umpan memancing.
1: Macam umpan memancing.
0: Tapi sampai-sampai burung puyuh pula.
1: Sudah
0: jadi burung puyuh. Ngam pula dia punya suhu kan. Suhu apa ni, suam-suam kalau di kapal tu untuk hantar mungkin pergi ke tempat dia ni, memang ngam-ngam lah untuk menetas sudah.
1: Ya, jadi memang memang dia punya masalah kali kan. Jadi ada juga lah netizen yang komen di media sosial tersebut bilang ada yang dah boleh piara lah sampai besar burung puyuh tu nanti makan.
0: Tapi macam mana telur boleh dijadikan umpan memancing ya?
1: Mungkin yalah, mungkin ada cara dia,
0: dia masak dulu kali ya.
1: Mungkin dia letak kanji kali, keraskan sikit kali kan.
0: Mungkin
1: dia rebus ke apa, saya tidak tahu lah. Mungkin ada saja teknik cara orang untuk menjadi umpan memancing ni kan.
0: Okey, menarik.
1: Kalau kita ni yang tidak berapa pro ni, kita guna sila apa yang ada.
0: Umpan. Okey. Nanti masa dalam apa cerita kamu orang selepas pukul 8 nanti. Kami juga mau tanyakan kamu ni awal-awal kan, mungkin ada yang apa ni pernah membeli benda-benda macam ni lah yang sebenarnya tidak perlu tapi terbeli kah, nanti kita kongsikan.
1: Lebih kurang lah kan pembelian atas talian ini. Nanti apa cerita kamu orang selepas berita utama pagi ini. Tapi kita mengkongsikan juga tajuk-tajuk berita utama pagi ini, antara tumpuannya iaitu Sabah perlu contohi Thailand, perkasa kebun dapur durian premium, dan Tawau disasar diiktiraf daerah mesra kanak-kanak. Nantikan berita penuh tepat 8 pagi sebentar saja lagi.
0: Terus sejalan Sabah FM.
1: Baguslah.